0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Pelayanan Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Setengah lima kita sudah kosong.
7: pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, ke-3 dari Terus Negara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka, yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofresi Graf dari Asrama Haji Donohu dan Kabupaten Boyolali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
14: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi sehingga memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
14: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
15: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
14: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
16: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
14: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik. Harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
7: Usamos bem, com intensidade, com ritmo de jogo. Agora...
6: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik.

0: Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Iya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya sudah Anda dengarkan tadi ya, Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda juga informasi terupdate terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan tentunya sudah tersambung juga melalui jalur telepon bersama perakirawan cuaca BMKG Mopem Merauke, ada Kak Rizaldi Ramadan STR Med. Halo, selamat pagi Kak Rizaldi.
1: Halo, selamat pagi Kak Aldo.
0: Iya, apa kabarnya untuk hari ini Kak?
1: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
0: Alhamdulillah, baiklah. Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke dimanapun Anda berada, tentunya Anda akan ditemani beberapa menit ke depan dalam informasi updatean perakiraan cuaca hari ini bersama Kak Rizaldi Ramadan STR Med untuk updatean informasi hari ini. Kepada Kak Rizaldi, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Persatuan RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, MAPI dan juga Smart edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Rizal Giramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan itulah informasi perakiraan cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan berawan, untuk siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah MAPI dan sekitarnya. Untuk wilayah MAPI sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan berawan. Dan untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan kembali cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Merauke, Yos Darso, dan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 5,1 meter pada pukul 16 dan 5,5 meter pada pukul 3 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,1 meter pada pukul 10 pagi ini dan 3,1 meter pada pukul 22 malam hari. Berikutnya informasi titik panas yang terpantau di Provinsi Papua Selatan. Terdapat 115 titik panas yang tersebar di antaranya di titik 14 titik di wilayah MAPI dan 100 titik di wilayah Merauke yang terpantau di distrik Animha, Iluwayap, Jagebob, Kimam, Kontuar, Kurik, Malin Muting Guti, Okaba, Semangga, Sota, Tabonji, Tanah Miring, dan Tuban. Kami himbau agar masyarakat selalu waspada akan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Jumat 19 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke, Asmat, dan MAPI diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rizaldi untuk laporan di hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Selamat kembali bekerja untuk hari ini, Kak Rizaldi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian juga tadi laporan perakhiran cuaca, dan akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan di Merauke pagi ini. Dan juga tentunya informasi untuk Anda di pagi hari ini, Anda juga nantinya akan dengarkan GMP, Gerakan Membangun Papua, yang diproduksi oleh RRI Bovendigul.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram @Pro1RRI Merauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
3: Pendengar persatuan dari Merauke dimanapun Anda berada, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 GMP Gerakan Membangun Papua, produksi RRI Bovendigul, dan tentunya GMP hari ini akan dipandu oleh presenter dari RRI Bovendigul, Yani Nyamilean, dalam siaran hari ini. Untuk itu, selama mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 GMP Gerakan Membangun Papua dari Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: berjumpa pada siaran berikutnya.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifudin.
2: Akan membangun Papua dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subur menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul terutama yang berada di Distrik Subur. Dan pendengar, kalau kita berbicara menyangkut sagu bukan sekedar pangan lokal bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi bagian identitas budaya sekaligus sumber penghidupan yang memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara berkelanjutan. Nah, di Bovendigul, upaya memperkuat usaha tepung sagu terus didorong melalui kerja bersama berbagai pihak agar masyarakat mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan juga memperluas peluang usaha. Dan senang sekali di studio sudah hadir beberapa narasumber kami, yakni Kepala Dinas DPMK Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Agustinus Sutikno. Bagaimana kabar Pak Agus?
3: Puji Tuhan, sampai sekarang keadaan baik dan sehat.
2: Sehat ya. Dan juga ada Pak Edison Sokoi. Bagaimana kabarnya Pak Edi?
4: Ya, puji Tuhan, dalam keadaan baik-baik, sehat.
2: Dan juga ada Ibu Paulina Rohua. Apa kabar Bu Paulina?
5: Puji Tuhan, baik.
2: Baik ya. Dan juga tak lupa juga ada Bapak Barjis Tesia. Bagaimana kabarnya hari ini?
6: Puji Tuhan, kabar selalu baik Pak.
2: Baik. Langsung saja kita ke Pak Agustinus ya. Kalau kita berbicara menyangkut kolaborasi DPMK Bovendigul terhadap pendamping TK Distrik Subur dalam usaha pengelolaan ataupun budidaya tepung sagu ini, bagaimana dukungan pemerintah daerah maupun juga DPMK dalam membantu masyarakat Distrik Subur dalam budidaya tepung sagu ini? Silakan Pak Agus.
3: Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Memang program TK ini sudah dari 2021 ya, nanti di Kabupaten Bovendigul dan di Distrik Subur. Kami kurang lebih satu minggu yang lalu bersama-sama Pak Bupati dan juga dari koordinator tekad dan teman-teman PMK, kami ada kunjungan ke Distrik Subur melihat langsung potensi atau pengolahan sagu di Distrik Subur, dan itu sudah berjalan dengan baik. Bantuan dari PMK selama ini berupa alat,
2: yeah,
3: baik itu untuk mesin atau untuk tepung sagu itu ada, dan juga beberapa alat yang lain itu sudah kami bantu selama berlangsungnya program tekad ini. Karena kebetulan juga di DPMK itu ada bagian untuk bantuan ke bumkam-bumkam, itu dari sumber dana otsus, itu tiap tahun dilaksanakan. Dan salah satu yang sudah dibantu yaitu di Distrik Subur yang juga bekerjasama dengan tekad.
2: Yeah.
3: Jadi sudah berjalan cukup baik sejauh pemantauan kami kemarin satu minggu lebih yang lalu di Kampung Subur. Terima kasih.
2: Sejauh mana dukungan ataupun kebijakan dan fasilitas dan pendampingan dari pemerintah daerah serta DPMK guna membantu masyarakat untuk pengembangan tepung sagu ini Pak Agus?
3: Ya, terima kasih. Kemarin selain berkunjung langsung ke lokus, ke lokasinya, kami juga sempat koordinasi dengan PT Korindo.
2: Iya.
3: Jadi mereka Korindo di sana, mereka juga mendukung baik bersama dengan pemerintah. Mereka turut memfasilitasi dalam hal pengepakan,
2: iya,
3: tepung sagu yang sudah jadi, dan juga mereka juga ada bantu juga alat mesin untuk pengolahan tepung sagu. Cuma masalahnya sekarang di pemasaran. Jadi pemasaran yang masih sangat kurang. Sementara untuk produksi sebenarnya masyarakat bisa produksi cukup banyak, cuma pemasaran yang terbatas. Sehingga harapan dari kami pemerintah kabupaten bahwa ke depan mungkin ada dukungan juga dari OPD lain,
2: iya,
3: untuk,
2: iya,
3: pemasaran tepung sagu dari Distrik Subur. Karena kualitasnya itu kualitas bagus sekali,
2: iya,
3: untuk tepung sagu tersebut. Kami juga Dinas PMK akan terus berusaha mendampingi, memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha yang ada di Distrik Subur maupun juga yang ada di Distrik Midip Tanah yang jadi tujuan dari program TKT ini.
2: Iya.
3: Terima kasih.
2: Kita ke Ibu Paulinya, selama ini kan Ibu yang selalu konsisten untuk terus mendampingi masyarakat Distrik Subur dalam budidaya atau pengembangan usaha tepung sagu ini. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi bahwa seringkali ketika masyarakat sudah mulai memproduksi tepung sagu diperhadapkan dengan
7: keterbatasan dalam hal pemasaran. Apakah ada upaya-upaya apa yang harus diupayakan sehingga masyarakat ini tidak terkendala dalam pemasaran usaha tepung sagu ini? Silakan Bu Kowin.
5: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk upaya-upaya yang dilakukan baik dari program tekad, dari kami program tekad sendiri, kami memiliki satu fasilitator bidang pemasaran, yeah. Dan juga ada fasilitator bidang pengembangan ekonomi. Jadi dua fasilitator ini, bagaimana dua fasilitator ini bisa memfasilitasi setiap pendampingan dari kegiatan tepung sagu dari mama-mama di Kampung Subur ini, bagaimana kita dari tekad melakukan kolaborasi kepada setiap OPD atau OPD teknis yang membidangi bagaimana bidang untuk perpanjangan tangan dari pemasaran tepung sagu ini sendiri. Jadi kami coba untuk melakukan koordinasi dengan Dinas DPMK, tetapi juga Dinas Perindako Kabupaten Bovendigul untuk bagaimana tepung sagu ini bisa dipasarkan melalui toko-toko, tapi juga kios-kios sembako, dan juga bagaimana kita bisa mengirim tepung sagu ini keluar. Jadi ada upaya-upaya dari kami program tekad untuk bagaimana keberlanjutan usaha tepung sagu ini dia bisa berkembang. Kita coba melakukan kolaborasi ini ke beberapa OPD ini sehingga tepung sagu ini bisa dikenal lebih luas. Untuk tepung sagu ini juga untuk penjualan itu kita perlu beberapa syarat, yaitu juga izin NIB, nomor induk usaha sendiri, tetapi juga PIRT untuk izin pangan itu sendiri atau tepung sagu itu sendiri. Jadi saat ini yang sudah kami program tekad lakukan melalui dukungan dari DPMK dan juga Perindak, yaitu NIB-nya sudah ada, tetapi sekarang ini yang lagi kami dan juga DPMK mengurus, yaitu PIRT untuk bagaimana izin edar dari tepung sagu ini sendiri. Ya, terima kasih.
7: Ya, mudah-mudahan bisa tergapai ke depannya.
5: Iya.
7: Bu Pauline, kemarin ketika kami sempat berbincang dengan masyarakat ketika seperti penjelasan dari Pak Agus, ya bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak Kementerian Desa, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, sama-sama ke Distrik Sibur dalam kesempatan bincang-bincang dengan masyarakat ya, dalam sesi tanya jawab pada saat itu mereka menyampaikan salah satu kendala adalah selain dalam segi pemasaran, ini mereka juga terkendala dengan misalnya ketika mereka mulai ada sudah hasil dan terus mau dibawa ke kota, ini transportasi ini bagaimana?
5: Iya, baik, untuk iya memang salah satu kendala terbesar dari usaha tepung sagu ini sendiri adalah transportasi. Yeah. Jadi dari program tekad melalui bantuan PIRT, program dari RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa. Jadi dari anggaran yang diberikan ini, kami dan fasilitator tekad dan juga kelompok tepung sagu ini kemarin ada pengadaan 1 unit fiber. Tetapi memang kendala karena kami hanya karena anggaran ini untuk pembangunan rumah inovasi, dan kami coba untuk memasukkan dari anggaran yang ada, coba kami susun untuk bisa ada fiber, tetapi memang belum memiliki motor Johnson di sini. Bagaimana kemarin kami coba koordinasi dengan DPMK untuk membantu usaha tepung sagu ini ke depan. Kami coba untuk koordinasi dengan dinas, mungkin tekad sudah membantu dari fiber, dan kami coba mendorong atau berkoordinasi dengan DPMK untuk membantu untuk Johnson lagi. Seperti itu Pak.
7: Baik, saya ke Pak Edi ya. Tentu ketika program tekad ini sudah berjalan, terus dibuktikan dengan pemberdayaan kepada masyarakat Distrik Subur dalam usaha tepung sagu ini, apa yang melatar belakangi DPMK sehingga menjadikan pengembangan usaha tepung sagu ini sebagai salah satu fokus pemberdayaan daripada masyarakat? Silakan Pak Edi.
8: Baik, terima kasih. Terkait produk produk unggulan yang Distrik Subur mereka kembangkan, karena sagu ini merupakan potensi yang banyak sekali di kampung-kampung termasuk di distrik Subur. Dan tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Kadis, sagu ini menurut penelitian sagu Bovendigul Papua Selatan kualitasnya sangat bagus.
7: Iya.
8: Karena sagu ini akan dikembangkan ke produk-produk unggulan berikutnya lagi.
7: Iya.
8: Nah, sehingga mungkin sagu ya salah satu potensi yang mungkin bisa kita dukung terus melalui program TKT ini.
7: Seperti apa nantinya nih kolaborasi yang nantinya akan dibangun? Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Pauline tadi bahwa nanti ke depan diupayakan supaya usaha tepung sagu ini akan dijajakan di misalnya di toko-toko kah, bagaimana supaya usaha ini terus berkembang. Silakan.
8: Baik, untuk terkait tepung sagu ini sudah dicoba, untuk membuat apa produk-produk terusannya ya, seperti kue kering.
7: Iya.
8: Mungkin ya bisa kita kembangkan lebih lagi ke mie, bikin mie dari tepung sagu, karena banyak olahan yang bisa kita, ini yang mungkin kami terus melakukan pendampingan sehingga bisa kita ada produk-produk apa terusan dari tepung sagu ini selain kue kering saja.
7: Iya.
8: Mungkin itu yang akan kami dukung terus.
7: Iya. Saya ke Pak Marcis ya, selaku bidang yang berperan penting dalam usaha daripada masyarakat ini. Bagaimana peran bidang kelembagaan masyarakat kampung dan juga masyarakat adat dalam mendukung pengembangan usaha tepung sagu yang ada di tengah-tengah masyarakat, lebih khususnya yang ada di distrik Subur saat ini?
6: Ya, baik, terima kasih. Untuk kami bidang teknis, langsung bidang pemberdayaan kelembagaan, kami langsung mungkin lebih ke peran kami memperkuat kelembagaan.
7: Iya.
6: Ya. Hmm. Jadi di sini kami mencoba untuk membangun mindset masyarakat kita bahwa dalam bekerja ini kita mendorong mereka untuk bukan bekerja individu, tapi bekerja mereka itu berkelompok dalam suatu kelembagaan.
7: Kerja tim begitu ya?
6: Iya, kerja tim. Karena pengalaman kami di 20 distrik ya, hampir ke setiap kampung, sistem pemahaman kami masyarakat itu pengelolaannya itu masih 1-2 orang, sehingga kami lebih fokus ke pengembangan kelembagaan mereka, terkhususnya pendekatan pengembangan SDM untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok. Jadi selain dari memberikan bantuan alat dengan yang lain, tetapi dari bidang teknis kami memberikan pemahaman hal-hal yang sangat dasar, sehingga ibu-ibu mereka maupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok itu kesadarannya itu dia lahir sendiri.
7: Yeah.
6: Ya, dia kita pancing, merangsang supaya tanpa dipaksa atau disuruh sudah ada niat mereka, sehingga teman-teman fasilitator langsung tinggal mendorong. Nah, itu kalau dari segi kedinasan dari dinas PMK, selain tadi dari alat-alat, adapun juga kami dorong pelatihan-pelatihan dari dana otsus tadi disampaikan Pak Kepala Dinas. Kami memberikan alat, tetapi kami juga menganggarkan untuk perencanaan untuk melatih mereka.
7: Yeah.
6: Nah, tentu juga dengan kami melibatkan teman-teman OPD teknis yang langsung membidangi dengan membangun komunikasi dengan teman-teman fasilitator.
7: Iya. Yeah. Bapak, tentu untuk membuka pemahaman daripada masyarakat ya, apalagi kelompok masyarakat yang berada di kawasan terpencil atau kampung-kampung, ini bukan perkara gampang. Nah, kit-kit apa yang harus diupayakan supaya masyarakat ini bisa terpacu dalam usaha mereka supaya ada kreativitas lagi? Silakan.
6: Ya, baik. Kalau kami, saya rasa tidak terlalu sulit.
7: Ya.
6: Kehadiran kita saja, kehadiran kita dinas di setiap aktivitas mereka ya, walaupun jarak ya dan waktu, tetapi kehadiran kita tidak harus pas perjalanan dinas, tapi di saat mana ada momen kita di situ, disitulah mereka, masyarakat mereka butuh itu. Jadi bukan saja kita turun untuk monef ataupun kita turun untuk mengecek, tetapi kita jalan untuk bercerita. Nah, ketika kita jalan bercerita, mereka tidak sungkan, gitu. Mereka langsung nanti akan menyampaikan beberapa keluhan-keluhan mereka, sehingga kami rasa itu pendekatan yang paling sangat efektif.
7: Baik. Ya. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon ya, bila mana masyarakat atau pendengar yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi 0811 498 8666 atau 0811 495 4333. Sekali lagi, bagi pendengar yang berada di 6 RRI Sekorwil Nusantara 1 seperti halnya RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Nabire, dan RRI Serui, serta RRI Wamena dan juga Bovendigul sendiri, bila mana Anda ingin bertanya bisa menghubungi nomor telepon 0811 498 8666 atau juga 0811 495 4333. Baik pendengar, saya ke Pak Agus ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marcis bahwa tentu sangat diharapkan sekali kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang kami dapatkan ketika bersama-sama turun langsung ke Distrik Subur beberapa waktu lalu. Apakah ke depan nanti DPMK selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dalam perjalanan dinas, tapi mungkin sekedar untuk datang untuk berdiskusi, melihat peluang usaha apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak Agus.
3: Baik, ini kemarin kedatangan kami ke Distrik Subur itu bersama-sama dengan rombongan Pak Bupati dan dari Kementerian Desa. Namun untuk berikutnya kami akan usahakan untuk hadir bersama-sama mereka, bukan cuma di Subur tapi juga di distrik lain yang membutuhkan kehadiran PMK sebagai dinas yang bertugas pemberdayaan masyarakat. Hingga mungkin di tahun-tahun depan kami butuh penambahan anggaran untuk kami bisa langsung monitoring, langsung berada di tengah masyarakat, di kampung yang menjadi kerjasama dengan dinas PMK, pemberdayaan bersama dinas PMK. Karena memang tahun ini belum ada kegiatan ke kampung-kampung, sehingga kami harap di tahun depan mungkin kami bisa mendapat sedikit tambahan untuk kami kegiatan di kampung-kampung, mendekati masyarakat, mendampingi, membina mereka, khususnya kelompok-kelompok usaha yang ada di distrik dan di kampung-kampung. Terima kasih.
7: Bagaimana strateginya ini? Apalagi kan kita tahu saat ini kan ada efisiensi anggaran ini, sehingga ke depan apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat bisa tergapai melalui mungkin program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
3: Iya, terus kami akan koordinasi dengan pimpinan daerah, juga mungkin dengan tim terkait penganggaran ke depannya, biar kami PMK bisa mendapatkan sedikit tambahan untuk kami bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena terus terang masalah di masyarakat di kampung itu cukup banyak.
7: Kompleks ya.
3: Waktu saya baru 2 minggu di PMK, kami sudah menemui banyak juga permasalahan di kampung-kampung yang mereka butuh kehadiran kami.
7: Betul.
3: Kami keterbatasan di tahun ini, efisiensi yang membuat kami tidak bisa hadir secara langsung. Jadi harapan kami bahwa di tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya, fungsi kami sebagai dinas pemberdayaan yang ada di untuk hadir di kampung itu bisa terwujud. Jadi harapan kami mungkin bisa ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk dinas PMK, sehingga kami juga bisa memperhatikan juga masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk senantiasa hadir bersama dengan mereka.
7: Mungkin. Baik, saya ke Pak Edi yang selalu juga berusaha senantiasa mendukung Ibu Pauline dalam mendukung program TEKAD. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika Pak Edi turun bersama tim DPMK, tim TEKAD dalam bersama masyarakat dalam pengembangan usaha seperti contohnya tepung sagu yang saat ini digalakan di Distrik Subur?
8: Baik, terima kasih. Terkait tantangan untuk kelompok-kelompok kita nih, soal untuk menggelar produksi, mengelola itu tidak diragukan lagi.
7: Tidak
8: diragukan. Mereka bisa untuk mungkin yang perlu kita dampingi terus terkait dengan mungkin manajemennya, manajemennya, pengelolaan laporan keuangannya, penggunaan uang bantuan yang dari pusat mereka berikan, mungkin pembelanjaan di situ yang mungkin kita lebih mendorong. Karena kemarin kan kami bersama-sama dengan tim Kementerian Desa bersama tim penilainya kami dampingi, dan memang ada bukan temuan tapi masih perlu kita backup di situ. Sisi terkait mungkin kita punya fasilitator yang membackup administrasi, sehingga mungkin penggunaan dana bantuan ini bisa berjalan maksimal. sehingga hasil yang kita masyarakat terima bantuan itu bisa difungsikan sesuai dengan dana yang diberikan.
7: Apakah sudah ada solusi yang bisa ditempuh? Karena terkadang misalnya dalam pelaporan kan seringkali masyarakat mengalami kendala karena ya awam ya, dalam segi pelaporan.
8: Ya, ya jelas kami sebagai TPK ini kan penanggung jawab di kabupaten, sehingga ini tugas kami untuk terus menginjot, memberikan semangat, memberikan arahan kepada para pendamping mereka. Itu tugas kita, kita harus terus memfasilitasi sehingga terkait pelaporan penggunaan anggaran ini bisa mereka laksanakan, karena laporan ini terus disampaikan ke pusat terkait pengelolaan dananya, pengelolaan lahan, kelompok usaha punya segala aktivitas itu dilaporkan. Ya, kami sebagai tim TPK Kabupaten ini yang monitoring, mengawasi mereka. Mungkin seperti itu.
7: Oke. Saya ke Bu Pauline ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi ya. Terkendala, seringkali masyarakat seringkali mengalami kendala ketika dalam segi pelaporan, apa yang sudah mereka gunakan, apa yang sudah mereka kerjakan, ini kan seringkali terkendala. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal ini, apa tekad subur dalam mendampingi masyarakat, silakan.
5: Ya, baik. Untuk dari hasil kunjungan kita pada satu minggu yang lalu, untuk kegiatan Tebung Sagu ini sendiri untuk pencatatan itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, ya memang kita tahu bahwa masyarakat kita ini masyarakat awam dan terkait dengan pencatatan mereka butuh pelatihan tapi juga pendampingan dari kita, dan kami dari fasilitator sudah melakukan koordinasi, tetapi juga memang dari pusat langsung kunjungan langsung, dan rencana pada akhir bulan ini akan dilaksanakan pelatihan literasi keuangan yang langsung nanti difasilitasi oleh kementerian sendiri dan narasumbernya akan dari dinas DPMK, dan akan dilakukan pelatihan untuk literasi keuangan bagi setiap kelompok-kelompok usaha di 9 lokus tekad, yaitu 9 kampung, yaitu 5 di distrik Militana, tapi juga 4 di distrik Subur. Jadi dari hasil kunjungan dari kementerian, dan kementerian langsung menyikapi hal itu. Dan untuk satu minggu berjalan ini, dari kami fasilitator tekad di bidang kelembagaan, fasilitator kelembagaan coba untuk melakukan pencatatan pertemuan atau ini dengan kelompok untuk bagaimana pencatatan-pencatatan sederhana dulu untuk menunggu latihan dari pusat. Terima kasih.
7: Rencananya kapan ini, Bu?
5: Untuk rencana pelatihan literasi keuangan akan disesuaikan karena ada 25 kabupaten yang akan dikunjungi langsung oleh pusat, sehingga untuk jadwalnya kami masih menunggu dari pusat.
7: Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dalam dialog interaktif dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subuk menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu di Kabupaten Bovendigul. Beberapa waktu lalu kami sempat mendengar tim pendamping Distrik Subur dalam hal mendampingi masyarakat dalam pengelolaan atau pengembangan tepung sagu ini memperoleh hasil yang prestasi yang cukup mengembirakan. Bu Pauli bisa ceritakan.

0: 9 kampung untuk salah satu kampung yang menjadi disampaikan bahwa menjadi model role model yaitu Kampung Subur. Kenapa dibilang role model? Karena Kampung Subur ini dia menyembangkan potensi dari kampung itu sendiri, dan tujuan dari program tekad mereka mau melihat itu tidak mengangkat, kita tidak mengangkat satu usaha yang datangnya dari luar, tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri. Yeah. Jadi tepung sagu ini yang awalnya masyarakat ini, awal mereka melakukan satu kelompok yaitu usaha ternak ayam. Ternak ayam dan mereka gagal, terus mereka karena ayamnya terserang penyakit, dan mereka coba lakukan lagi usaha ternak sapi. Di sini kami dari program tekad, kami tidak bisa memaksakan kelompok itu untuk kami menawarkan apa yang harus dari kami tekad sarankan, tetapi kami coba untuk membiarkan masyarakat atau kelompok ini, mama-mama ini, mereka sendiri mengusulkan apa yang mereka mau untuk mengembangkan, kembangkan di kampung itu. Dan pada tahun 2019 dari 2020 mama-mama ini sampaikan bahwa ibu, kami juga ada lihat atau kami nonton di YouTube, kami lihat di Jayapura itu ada usaha tepung sagu, apakah sagu kami ini yang sagu merah ini bisa juga dikembangkan menjadi tepung sagu. Dan saya sampaikan saya akan coba berkoordinasi dengan Pak Made, Pak Made di Jayapura, dan beliau sampaikan sangat bisa ibu. Jadi di situ bagaimana mama-mama ini mengikut kegiatan dari satu LSM, mereka mengikuti dan mereka coba untuk pulang dan mereka lakukan, dan saya coba untuk mengambil tepung sagu yang sudah mereka kerjakan secara manual, yang belum menggunakan peralatan yang canggih, tapi mereka melakukan secara manual, saya coba bawa ke Jayapura dan diperiksa. Ternyata untuk tepung sagu kita, sagu indigo yang sagu merah ini sangat bagus. Sangat bagus kualitasnya untuk digunakan untuk produk-produk turunan seperti tepung sagu. Dan di situ kami coba untuk mengangkat tepung sagu ini. Dan saya melihat dari sagu yang awalnya hanya mereka konsumsi untuk bakar sagu, mereka buat papeda, tetapi saya lihat ketika sagu ini dikembangkan dan diolah menjadi tepung sagu, dia mendapat satu memberi nilai tambah dan juga pemasukan bagi mama-mama itu sendiri. Pada tahun 2023 dari program tekad coba memberikan bantuan, yaitu mereka memberikan bantuan rumah produksi, karena selama ini kelompok atau mama-mama ini mereka hanya kerjakan di rumah ibu ketua, dan mereka dari program tekad memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk bagaimana pembangunan rumah untuk ibu-ibu ini bisa kerjakan di satu tempat dengan kebersihan, dengan yang bisa terpantau. Dan dari 100 juta mereka melihat, oh ternyata berhasil. Dan dari penilaian-penilaian itu datanglah bantuan berikut, yaitu bantuan RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa, yang 2 minggu lalu kita bersama Pak Bupati turun untuk melihat, dan pusat melihat bahwa jangkauan yang sangat jauh, tetapi bagaimana anggaran yang kalau kita bilang 100 juta untuk bangun rumah itu sangat tidak cukup. Tetapi bagaimana mama-mama ini, mereka mau kerja dengan swadaya mereka, perjuangan mereka, sehingga dari 100 juta dia meningkat menjadi 400 juta yang bangunannya 2 minggu lalu yang langsung diserahkan oleh Pak Bupati kepada kelompok. Jadi penilaiannya itu bagaimana masyarakat ini, saya melihat mama-mama ini mereka punya keinginan untuk mau berubah dari usaha mereka yang sebenarnya hanya selama ini sagu saja, tetapi bagaimana mereka mau berubah dan mereka mau berusaha. Ya, seperti itu.
1: Oke. Dan lantas dari perubahan itu, kalau tidak salah kami mendengar bahwa juara 3. Ini bagaimana? Bisa diceritakan secara singkat, Bu?
0: Jadi tadi saya bilang role model dari tepung sagu ini, karena ini potensi yang ada di kampung itu yang diangkat. Bagaimana tepung sagu ini mama-mama yang

0: awalnya kita berpikir, mas ini mama awam dan mereka tidak mungkin bisa mengelola sagu ini. Dia sempat menjadi kue kering, biskuit sagu. Tetapi bagaimana mama ini mereka mau untuk belajar. Dari hasil-hasil pendampingan kita di lapangan, yang sebenarnya dari pusat sampaikan bahwa ini tidak ada anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini. Tapi bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Bafantigo melalui Dinas TPMK dan juga teman-teman tekad, yang sebenarnya kegiatan ini tidak ada dana. Tapi karena semangat dari masyarakat, kita bagaimana mendorong mereka, untuk kegiatan yang sebenarnya tidak didanai, tapi kita sama-sama dengan teman-teman fasilitator tekad dan dinas bisa melakukan kegiatan itu. Dan itu menjadi penilaian-penilaian dari pusat bahwa oh ternyata kegiatan yang dianggap ini belum ada dananya. Tapi bagaimana peran pemerintah dan juga pendampingan dari teman-teman tekad dan keinginan dari masyarakat untuk mau belajar, itu yang membuat penilaian dari pusat bagi kita di tim Boven. Dan kami mendapat juara 3 dari 25 kabupaten. Dan untuk Papua, kami Papua Selatan, Boven Digul yang mendapat juara 3.
1: Oke, luar biasa. Saya ke Pak Barcis, ini salah satu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini dari Ibu Berta di Bosowa. Pendampingan seperti apa yang telah diberikan program tekad kepada kelompok pengrajin sagu di distrik Subur sehingga produk tepung sagu mereka bisa diapresiasi Kementerian Desa? Terus bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengolahan yang akan dilakukan nantinya? Silakan Pak Barcis.
2: Ya, baik, terima kasih. Saya menindaklanjuti yang disampaikan oleh Ibu Pauline terkait dengan pengembangan SDM dalam mengelola tepung sagu itu, mulai dari kegiatan ini ya, peningkatan kapasitas. Saya lihat dari fasilitator mendatangkan pemateri ya. Dari daerah kami saya kenal Ibu Yuyun ya, dari kelompok Sinagi dari Sorong. Nah, itu mereka dihadirkan ke Subur langsungnya ya, untuk bagaimana mengajarkan masyarakat ketika tepung itu sudah ada dikelola menjadi suatu kue. Nah, di situ itu yang dilakukan oleh program tekad ini sehingga dengan yang dulu mama hanya bisa putar sagu tuh hanya untuk bakar, tapi akhirnya puji Tuhan dengan pendekatan program tekad ini, inovasi dari daerah lain hadirkan ke Boven Digul. Kita lihat notabene-nya sangat jauh, tetapi akhirnya mama juga mereka bisa merasakan, bisa menciptakan kue dari tepung itu sendiri. Dan juga kuenya sangat enak dan sangat sehat. Nah, dan juga yang kedua, menjawab pertanyaan yang tadi saya melanjutkan dari Ibu Pauline, yaitu dengan bimtek-bimtek yang tadi dilaksanakan. Salah satunya itu bagaimana itu literasi keuangan itu, karena pencatatan yang kami ketika kami melihat dari ibu-ibu kami di lapangan dari kelompok, mereka sudah berupaya mencatat secara buku-buku manual, tetapi melalui peningkatan literasi keuangan ini, selain dari kita mempelajari teorinya, tetapi berdasarkan pengalaman kami di dinas, kami membagi ilmu kami kepada ibu-ibu mereka itu.
1: Oke. Baik, kita sama satu penelpon yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Dun di Mundiptana.
1: Dari Mundiptana. Ini silakan, lanjut.
3: Ya, saya mau sampaikan pertama selamat jalan siang buat Bapak Ibu Narasumber.
1: Selamat siang
3: semua. Yang saya mau sampaikan bahwa saya mau sampaikan maksudkan bahwa saya terutama kami bangga dengan kegiatan yang sudah berjalan. Terus bukan hanya tepung sagu, tapi ada apa produk-produk usaha lain juga sampai tepung sagu. Yang kami paling masuk usulkan kalau bisa harus terutama sekarang kita berusaha jadi kalau tidak ada pemasaran yang sama juga untuk kalau kita cuma makan sekarang ini kita isi hanya karena uang. terutama kan masyarakat terutama dari dinas berkaitan ke dinas provinsi bagaimana cara dari usahakan pasaran pemasaran itu harus jelas tahu bukan hanya di dalam pemimpin bukan hanya di dalam provinsi tapi kalau kita lebih pasaran dari luar karena pemasaran tahu ini kan yakin bahwa sekarang menyangkut apa takut-takut dan segala macam orang lebih sudah suka untuk makan tahu jelas di luar sana pasti di luar Papua karena Papua juga juga dengan kesempatan jadi kami minta supaya terutama kami minta pasaran ini yang paling perlu harus diusahakan diusahakan karena berbagai macam usaha tetapi dengan pertama kesempatan kalau tidak ada pasarannya sama juga untuk apa kita berusaha jadi yang paling perlu kita harus pasaran nah masalah kita makan itu juga penting tapi yang terutama itu pasaran.
1: Oke.
3: Saya pikir itu
1: sudah terima. Baik, kami langsung dijawab oleh Pak Kadis ya. Ini mereka terkendala. Memang ya seperti penjelasan yang dari pendengar yang ada di Midip Tanah, memang banyak usaha. Namun kadangkala kita di Bovendigul ketika keluar dalam segi pemasaran ini akan mengalami kesulitan. Ini bagaimana solusi apa yang harus diupayakan sehingga ke depan usaha-usaha masyarakat ini selain tepung sagu, usaha-usaha lain bisa lebih dikembangkan lagi. Silakan.
4: Baik, terima kasih untuk usaha-usaha di masyarakat dibahas dalam bentuk kelompok usaha bersama itu di BUMKAM atau BUMDES. Jadi harapan kami apa yang menjadi produk atau hasil dari masyarakat itu bisa dikumpulkan dan nanti bisa mungkin lewat BUMD di kabupaten. Sehingga kami sangat berharap untuk BUMD bisa dihidupkan lagi di Kabupaten Bovendigul ini untuk menampung hasil bumi atau hasil kerja hasil kebun masyarakat. Karena beberapa tahun lalu pernah seperti itu ya. BUMD menampung hasil dari masyarakat lalu disalurkan keluar. Jadi harapan kami BUMD juga bisa dihidupkan kembali di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sehingga apa yang menjadi hasil kerja keras masyarakat bisa dipasarkan dengan baik.
1: Terima kasih. Kalau Pak Edi dalam menanggapi yang disampaikan oleh pendengar yang ada di Midip Tanah dalam segi pemasaran nanti supaya ke depan hasil-hasil masyarakat ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, silakan Pak Edi.
5: Baik, terima kasih ya. Mungkin terkait pemasaran ini memang sangat penting. Karena memang program tekad ini dia berujung ke pemasaran itu. Dan sekarang kami lagi bagaimana cari solusi sehingga produk-produk ini bisa dipasarkan. Karena kemarin memang sempat kita ada ikuti workshop itu, ada daerah lain bahkan rica saja itu diekspor ke luar. Mulai diekspor ke luar itu hanya rica saja. Ya kalau memang bagaimana sagu juga kita bisa ekspor keluar ya luar biasa.
1: Luar biasa.
5: Ya mungkin tetap kami berkoordinasi terus seperti tadi sudah sampaikan Pak Kadis. BUMD ini memang salah satu badan untuk menambung sehingga dengan adanya apa bumdes-bumdes dari setiap kelompok ini berbadan hukum sehingga ada regulasi yang membackup untuk terkait pemasaran ini. Ya tetap kami akan terus membackup sehingga bukan di Bovendigul saja, mungkin bisa ke provinsi sebelah, bahkan mungkin ke luar Papua, produk sagu ini bisa dinikmati di sana. Mungkin itu tambahan dari
1: saya. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyapa buat para pendengar yang ada di RRI Sekor Wil Nusantara 1, misalnya ada di RRI Jayapura, RRI Biak, Merauke, Nabire, Serui, dan Wamena. Anda bisa langsung bertanya atau bisa menelpon langsung ke 08114988666 atau juga 08114954333. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pauline bahwa distrik subur ini menjadi roh model dalam pengembang usaha masyarakat. Apakah ke depan nanti lebih diperluas lagi distrik-distrik yang lain sehingga mereka bisa memperoleh pendampingan yang sama sehingga bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif lagi. Silakan Bu Pauli.
0: Iya baik, harapan kami dari program tekad apa yang sudah dikerjakan di distrik, dua distrik yang dampingan tekad bisa menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain. Kita tahu bahwa Kabupaten Bovendigul ini memiliki sagu yang sangat banyak, tetapi Untuk usaha tidak hanya tepung sagu, tetapi juga kita punya ikan yang sangat banyak. Jadi bukan hanya tepung sagu yang dikembangkan, tetapi juga bisa melalui ikan, bisa melalui buah-buahan yang ada pada Bovindigul ini bisa juga dikembangkan. Ikan bisa dikelola menjadi abon,
1: yeah.
0: Ikan asin, karena ikan asin kita di ikan kita, ikan tawar di Bovindigul ini kan banyak,
1: yeah.
0: Bisa juga diolah menjadi pentolan, bisa dibuat stik dan lain-lain. Dari tepung sagu yang menjadi contoh, harapan kami ke depan pemerintah daerah bisa juga membantu ke distrik-distrik yang lain dengan contoh yang ada pada Bovindigul, bisa dikembangkan usaha-usaha yang lain lagi.
1: Iya, yeah. Saya ke Pak Barcis, apakah ada nanti ke depan untuk memperluas model kolaborasi ke distrik lain sehingga potensi-potensi selain sawi ini bisa dikembangkan lagi?
2: Iya, yeah, baik Pak. Untuk tahun depan dari pemerintah pusat sendiri itu ada program hampir sama seperti dekat juga,
1: yeah.
2: Minggu awal Mei itu mereka sudah melakukan kunjungan,
1: yeah.
2: Puji Tuhan kita ada beberapa distrik lagi yang menjadi rekomendasi seperti distrik Jair,
1: yeah.
2: Distrik Mandobo, distrik Arimo, distrik Inyandit, distrik Mindik Tanah sendiri dan distrik Waroko. Nah, dari berapa distrik ini total kampungnya itu ada 50 lebih yang menjadi target dari program pemberdayaan ini sendiri, yeah. Sehingga saya rasa tekad ini menjadi tadi role model,
1: role model, ya.
2: Kami menyampaikan kepada bapak-bapak kampung yang lain, tidak kami tidak susah lagi sehingga, yeah. Kami mengambil sampel dari berapa lokus yang ada di distrik Mindik Tanah dan juga di Subur. Sehingga ini tadi saya sampaikan sebelumnya ada distrik Jair yang masuk di dalam lokus yang baru.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, sehingga Subur itu distrik tetangga yang kami sampaikan contoh.
1: Yeah.
2: Nah, dan juga contoh dari Mindik Tanah. Distrik Mindik Tanah ini yang menjadi contoh ini, yang menjadi besok ada lokus baru ada distrik Waroko, Inyandi dan Arimo. Nah, dan ini program tekad ini yang menjadi penyemangat bagi masyarakat dan masyarakat sangat menyambut dengan senang. Nah, tugas kami Pemda yaitu menyampaikan hal-hal yang mudah dipahami oleh, yeah. Masyarakat. Jadi luar di lain teori, tapi kami menyampaikan manfaat ketika masyarakat ini menerima program pemberdayaan itu.
1: Yeah.
2: Nah, itu sehingga saya rasa dari efisiensi anggaran ini masyarakat di kampung itu dicoba untuk bisa mandiri dan berinovasi.
1: Yeah.
2: Sehingga tugas kami menyampaikan bahwa pentingnya masyarakat menerima program ini dan juga manfaatnya baik dari segi sosial, ekonomi dan juga terkait untuk kemandirian masyarakat sendiri.
1: Ya, baik. Tadi disinggung terkait dengan bagaimana pemberdayaan. Apakah nanti ke depan pemberdayaan yang sama juga bukan hanya seperti yang kita lihat ini kok sebatas misalnya di distrik yang ada di Gol ini, ya. Sementara di Gol sebelah sana mulai dari Fofi, Larendae ke bagian atas ini kan bisa dikatakan mereka belum diberdayakan secara maksimal. Ini bagaimana?
2: Ya. Baik, kami dari Dinas PMK di awal bulan Mei juga saya bersama Pak Sekretaris itu kami menerima ini ya kunjungan,
1: yeah.
2: Dari perwakilan 112 kampung, yeah. Itu mereka datang menyampaikan aspirasi mereka perihal efisiensi anggaran,
1: yeah.
2: Terus keterbatasan mereka. Disitulah kami mengambil jalan tengah yaitu kami suruh mereka pemutakhiran data,
1: yeah, yeah.
2: Terkhususnya kami fokus ke pendataan kelompok-kelompok tani, di 112 kampung,
1: yeah.
2: Nah, disitu kami mau mencoba merubah strategi peruntukan dana otsus yaitu dengan penguatan pemberdayaan dana anggaran itu. Ada beberapa perdasus yang kami lihat, rancangan perdasus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun ini dan kami dari Dinas PMK sendiri sudah mengambil mengancang-ancang. Nah, di mana kami lebih fokus untuk anggaran pemberdayaan seperti ELMA, PKK itu peruntukan itu langsung turun ke kampung dan distrik,
1: yeah.
2: Sehingga organisasi masyarakat di tingkat kampung, lembaga masyarakat di tingkat kampung, harapan kami mereka yang menjadi pelaku,
1: hmm.
2: pelaku kegiatan, bukan sebagai peserta dari kegiatan. Sehingga kami sudah ada beberapa langkah-langkah yang kami ambil, yaitu peruntukan dana otsus itu kami coba mengarahkannya dengan regulasi yang akan kami siapkan melalui perbu. Yang kedua, di sini kami meningkatkan lagi kolaborasi lintas OPD. Nah, contohnya PK pada tahun lalu itu OPD yang terlibat itu tidak sampai 6 aja nama OPD. Tetapi di tahun ini kami menaikkan lagi beberapa OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Perumahan, sehingga mereka mendorong. Nah, mereka mendorong apa yang dinas kami tidak bisa. Nah, dari tugas teman-teman dari OPD lain ini yang kami mendorong. Jadi kami di akhir tadi yang saya sampaikan awal, Pak, data yang akan semua kampung mereka rekap ini, pemutahiran data ini, akan mereka paparkan kepada kami di rakor 112 kepala kampung. Dan di situ semua OPD maupun juga P3ND dan juga Bupati siap untuk hadir di sana. Dan di sana mereka akan sendiri mendengar apa yang memang menjadi kendala di kampung-kampung kita. Dan memang di sebelah sudah ada, kita lihat ya di Digul sebelah, Fofi dengan yang lain, sudah ada berapa pendekatan dari pemerintah. Saya lihat kelompok-kelompok tani padi itu sudah ada. Tinggal bagaimana mereka punya kelembagaannya dengan pemasaran. Nah, itu yang mungkin kita perlu dorongnya di situ.
1: Siap. Saya ke Pak Agus Sutikno. Apa harapan pemerintah daerah dan juga DPMK sendiri terhadap peran pendamping TK guna memperkuat kapasitas masyarakat serta memperluas peluang usaha tepung sagu bukan hanya di distrik Subur, tetapi juga distrik-distrik yang lain sehingga mereka ke depan bisa memperoleh peluang yang sama dalam kaitan dengan bagaimana kita bersama-sama memberdayakan masyarakat. Silakan Pak Agus.
4: Hasil kunjungan kami kembali ke distrik Subur dan distrik Mediptana, maka kami lihat bahwa kelompok usaha yang dibina oleh TK itu mereka sangat terbantu sekali. Sehingga harapan kami bahwa program ini terus berlanjut. Mungkin namanya bukan TK lagi, tapi di tahun-tahun depan ada program lagi dari pemerintah pusat, Kementerian Desa, untuk membantu kami di kabupaten, khususnya di distrik dan kampung-kampung. Jadi harapan saya agar program ini terus berlanjut. Karena terus terang kalau cuma kami sendiri paling agak kesulitan. Harus butuh dukungan juga dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa.
1: Baik. Kalau Pak Edi sendiri melihat bagaimana? Kalau kita tahu sendiri bahwa 20 distrik dengan jumlah 112 kampung ini sangat luas, tentu diperhadapkan dengan beragam persoalan yang begitu kompleks. Apa harapan ke depan supaya program TKT ini bisa hadir sehingga ke depan masyarakat bisa terpacu memanfaatkan potensi yang ada di desa atau kampung mereka sehingga ke depan mereka juga bisa hidup lebih baik. Silakan Pak Edi.
5: Baik, terima kasih. Kalau harapan saya, program TKT ini kan program transformasi ekonomi. Dia lebih berfokus kepada ekonomi masyarakat. Di situasi keuangan kampung, anggaran kampung ADK, DD yang berkurang ini, masyarakat coba kita fokus ke pemberdayaan ekonomi. Karena pemberdayaan ekonomi ini dia bisa menjadi solusi untuk kita tidak mengharapkan dana kampung yang mungkin besar, sehingga dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini, kita punya pendapatan keluarga, bahkan kita kelompok-kelompok ini bisa mendapatkan hasil dari situ.
1: Baik.
5: Mungkin kita tetap fokus terus untuk program pemberdayaan ekonomi kampung ini.
1: Kalau Ibu Pauline, apa harapan ke depan? Karena seperti penjelasan tadi bahwa hadirnya tekad ini menjadi role model, sehingga ke depan tentu lewat dialog singkat ini bisa memacu masyarakat, terutama yang ada di kampung-kampung, untuk bisa memanfaatkan segala potensi yang ada sehingga mereka juga ada mengalami sebuah perubahan hidup ke depan. Silakan.
0: Ya, baik. Harapan kami dari program TKAT, jadi kelompok dampingan kami ini ada 9 kampung dan memiliki usaha yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya pada kelompok tepung sagu, tetapi pada distrik Subur itu ada kelompok sawah di Kaisa, di Wagai juga ada kelompok sawah, ada kelompok ikan asin, dan juga ada kelompok budidaya ikan air tawar. Tapi juga di Minggit Tanah ada kelompok ternak babi, di Wanggat Kibi, di Kampung Oso ada kelompok budidaya ikan air tawar, ikan lele, dan juga di Kampung Awayangka budidaya ikan lele, di Minggit Tanah juga kelompok hortikultura, dan juga di Kampung Tinggam. Harapan kami ke depan, hubungan baik yang sudah dibangun dari program tekad dan juga OPD-OPD teknis untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kampung, harapan kami ke depan tetap ditingkatkan. Masyarakat kami, masyarakat kita di kampung itu bukan mereka tidak bisa, tetapi mereka bisa dan mereka hanya butuh pendampingan. Sehingga harapan kami dari program tekad, dari pemerintah daerah dan OPD teknis, mari kita sama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat kita, bukan hanya pada lokus tekad, tetapi juga pada 112 kampung yang ada pada Kabupaten Bovendigul, sehingga masyarakat ini bisa berdaya dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri.
1: Oke. Saya kira Pak Barcis, apa pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat, terutama kawula muda yang ada di daerah kita, supaya hadirnya program tekad ini ke depan mereka sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bisa terpacu melalui program tekad dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
2: Baik, pesan saya terkhususnya buat generasi muda yang ada di kampung, baik yang sudah lulus SMA maupun yang sudah selesai kuliah maupun yang belum mendapatkan pekerjaan, mari saudara-saudara kita, tanah kita tersedia, lahan kita tersedia, hasil bumi kita tersedia, ilmu yang telah didapatkan itu jangan disimpan, terus kita tinggalkan budaya kemalasan kita. Mari kita kelola 1-2-10 meter di samping rumah kita maupun kebun-kebun yang sudah ditinggalkan baik oleh orang tua maupun bibit-bibit yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pun pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, bahkan provinsi. Ya, mari kita pakai itu untuk kita manfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, bahwa perekonomian itu dia tidak bergantung saja bahwa kita kerja di kantor, di BUMN, tetapi melalui pertanian dan perkebunan itu bisa meningkatkan taraf hidup khususnya ekonomi di kampung. Sehingga harapan kami generasi muda terkhususnya anak-anak kita yang ada di Bovendigul, mari ketika balik dari tempat perkuliahan yang jauh, ilmu yang ada digunakan untuk sama-sama dengan kelompok-kelompok mama bapak mereka yang ada di kampung, tetapi juga bisa membimbing, mengarahkan teman-teman pemuda juga yang ada di kampung, sehingga mereka bisa fokus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung itu sendiri.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, melalui kolaborasi yang kuat antara DPMK Kabupaten Bovendigul dan pendamping tekad Subur, tentu melalui dialog singkat ini diharapkan usaha tepung sagu masyarakat terus berkembang dan menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dari studio, saya Thomas Hemlen, wakili tim kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas dialog singkat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
6: Telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.

percaya. Ya, peringkat bersatu RRI Merauke, berikut informasi untuk Anda dari kancah internasional. Terkait dengan KBRI Tokyo dan IBC, sepakat perkuat kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang. Berikut informasi selengkapnya. Kedutaan Besar RI atau KBRI Tokyo dan Indonesia Business Council atau IBC sepakat untuk memperkuat kemitraan ekonomi di Indonesia dan juga Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menegaskan kerjasama tersebut harus berlandaskan saling ketergantungan di landasi kepercayaan. Menurutnya kemitraan itu diperlukan di tengah ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ketidakpastian energi, perubahan iklim, dan transformasi teknologi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Duta Besar RI Nurmala Kartini Syahrir, yakni solusinya bagi Indonesia dan Jepang bukanlah isolasi tetapi trusted interdependence. Kartini juga menyoroti komitmen kerjasama yang kembali ditegaskan saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang pada Maret 2026 kemarin. Kartini menegaskan kombinasi tersebut penting dalam membangun rantai nilai yang tanggung dan terdiversifikasi, karena itu pihaknya menggelar dialog bersama untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari kedua negara tersebut. Arjen berharap dialog yang intens dan dengan pihak Jepang menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret, terutama yang terkait keamanan energi, rantai pasok mineral kritis, transisi energi, hingga dekarbonisasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 untuk Anda, Portugal lawan Kongo imbang 1-1. Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dipaksa bermain imbang 1-1 melawan Kongo pada laga pembuka grup K. Pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Houston, Amerika Serikat pada Kamis dini hari, 18 Juni 2026. Portugal sempat unggul lebih dahulu melalui gol cepat João Neves pada awal pertandingan yang berlangsung ketat. Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Yohane Wisa. Portugal langsung mengambil inisiatif menyerang sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tekanan tersebut membuahkan hasil setelah João Neves mencetak gol pembuka pada menit ke-6 pertandingan. Gol itu lahir melalui penyelesaian akhir yang membawa Portugal unggul sementara atas Kongo. Keunggulan tersebut membuat Portugal tampil lebih percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Gol upaya Kongo akhirnya membuahkan hasil pada masa tambahan waktu babak pertama yang berlangsung sangat sengit. Yohane Wisa berhasil mencetak gol penyama pertama kedudukan sehingga skor berubah menjadi imbang 1-1. Gol tersebut menutup jalannya babak pertama dengan kedudukan sama kuat bagi kedua tim peserta. Portugal dan Kongo memasuki ruang ganti dengan peluang yang masih terbuka pada babak berikutnya. Portugal mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Gonçalo Ramos pada menit ke-83 dan penyerang tersebut masuk menggantikan Vitinha untuk memperkuat lini serang Portugal menjelang akhir laga. Kongo kemudian melakukan pergantian terakhir dengan memasukkan Gedeon Kalulu dan Simon Banza. Keduanya menggantikan Aaron Wan-Bissaka serta Cedric Bakambu pada menit ke-85. Wasit juga mengeluarkan kartu kuning kepada Nelson Semedo dan Thomas Araújo pada penghujung pertandingan. Hasil imbang tersebut membuat Portugal dan Kongo berbagi 1 poin pada laga pertama grup K.

yang telah mempersamai kami dari awal kami siaran sampai dengan saat ini. Tentunya jangan kemana-mana, Anda juga akan ditemani oleh rekan saya di Cisambe dalam rangkaian Merauke Siang hingga nantinya di Merauke Sore. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sampai jumpa nantinya di jam dinas berikut saya. Dan juga terima kasih Anda telah mempersamai kami untuk beberapa jam yang telah kita lewati bersama. Sampai jumpa untuk Anda dimanapun Anda berada, dan Tuhan memberkati.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang

0: ABG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro1 RRI Merauke. Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro1 RRI Merauke.

Selamat siang bagi Anda sekalian pendengar, dan tentunya kita berjumpa kembali ya untuk rangkaian Merauke siang ini. Akan dilanjutkan juga dengan Merauke sore ini, kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Ya, suasana siang hari ini dan tentunya juga cuaca serta suhu di wilayah Kota Merauke ya, akhir-akhir ini juga sangat bertolak belakang ya. Cuacanya panas terik tapi suhunya sangat dingin. Dan mudah-mudahan Anda sudah menikmati santap siang dan juga waktu istirahat terbaik Anda siang hari ini sebelum nanti juga kembali bergegas untuk menyelesaikan sejumlah aktivitasnya ya. Beberapa informasi yang berkaitan dengan program musik tradisional dan juga budaya dan sudah terbaca lewat lagu tadi ya. Kira-kira kita akan mengenal lebih detail terkait dengan daerah mana. Oke. Dan hari ini kita akan mengetahui lebih banyak terkait dengan profil daripada Kota Sumedang. Ya, Kabupaten Sumedang adalah sebuah wilayah di Provinsi Jawa Barat berpusat di Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan yang berjarak sekitar 45 km timur laut Kota Bandung. Dan terkenal sebagai Kota Tahu, wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sumedang Larang di masa lampau dan bagian dari kawasan metropolitan Bandung Raya. Berkaitan dengan geografi dan juga wilayahnya ya, terletak di jalur utama yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kota Cirebon. Kemudian batas wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, Kabupaten Majalengka di timur, Kabupaten Garut di selatan, serta Kabupaten Subang di Bandung dan Bandung di bagian barat ya. Oke. Dan berkaitan dengan pembagian administratifnya terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 270 desa. Terkait dengan sejarah dan budayanya ya, Kerajaan Sumedang Larang ini merupakan penerus dari Kerajaan Pajajaran. Wilayah ini pada awalnya itu berawal dari Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih. Lalu Catur Gatra Tunggal ini pusat kota yang memiliki ciri khas tata kota tradisional Jawa di mana alun-alunnya dikelilingi oleh Masjid Agung, penjara dan juga kantor pemerintahan. Lalu untuk julukan kotanya sendiri ya, terkenal dengan julukannya Kota Tahu, kuliner tahu Sumedang ya, tahu pasti ya. Oke. Yang tentu sangat gurih, ini menjadi ikon utama yang dirintis oleh keluarga Tionghoa ratusan tahun lalu ya. Sejarah dan juga julukan Kota Tahu ini sendiri. Lalu selain Kota Tahu, Kota Bludru. Gelar ini disematkan ya. Gelar tersebut disematkan tahun 1960-an karena Sumedang menjadi kota terbersih dan terindah di Indonesia. Yang berikutnya adalah pusat keramaian dan juga destinasi terkait dengan potensi wisata ya. Alun-alun Sumedang ini merupakan pusat aktivitas publik dan juga kegiatan sosial budaya masyarakat. Ada juga Bandungan Jati Gede, ini salah satu waduk terbesar di Indonesia yang juga dijadikan sebagai kawasan wisata air yang mana difungsikan juga sebagai pembangkit listrik ya. Lalu kuliner dan oleh-olehnya selain tahu terdapat juga opak ketan, asinan Sukasari, tapai singkong dan juga kadedemes ya. Ini olahan kulit singkong. Oke, itu beberapa informasi yang berkaitan dengan profil daripada Kabupaten Sumedang. Ada juga beberapa informasi tambahan yang nanti Anda akan dengarkan ya di siang hari ini.
dan tentu menjadi pelengkap untuk semua aktivitas yang Anda kerjakan siang hari ini. Dan Anda yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, terutama buat Anda yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting dan Kimam, tentu juga Anda yang sedang menikmati waktu istirahat terbaik Anda siang hari ini, atau mungkin sudah kembali menyelesaikan atau berkutat lagi dengan pekerjaannya masing-masing ya. Dan semoga kabar sehat buat semua di sana ya, yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Tak lupa juga semua pendengar kami yang siang hari ini lagi sedang dengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke melalui aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan satu lagu daerah lebih dulu ya. Setelah itu nanti saya kembali lagi untuk bagikan informasi berkaitan dengan Kabupaten Sumedang untuk Anda dengan

Iya, mendengar jelang pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, beberapa informasi tambahan untuk Anda terkait dengan profil daripada Kabupaten Sumedang. Ini sejarah singkatnya ya. Yang pertama adalah masa Kerajaan Galuh. Pada mulanya Kabupaten Sumedang ini adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran Bogor. Dan seiring dengan perubahan zaman dan juga kepemimpinan, nama Sumedang juga mengalami beberapa perubahan. Pertama adalah menjadi Kerajaan Tembong Agung. Tembong artinya tampak dan agung artinya luhur, dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12 dan kemudian pada masa zaman Prabu Taji Malela diganti menjadi Himbar Buana yang berarti menerangi alam. Dan kemudian diganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang, yaitu Sumedang berasal dari kata Insun Medal, Insun Medangan yang berarti aku dilahirkan, aku menerangi, dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingannya. Lalu masa Kerajaan Sumedang Larang, di mana mengalami juga masa kejayaan pada waktu dipimpin oleh Pangeran Angkawijaya atau Prabu Geusan Ulun sekitar tahun 1578 dan dikenal luas hingga ke pelosok Jawa Barat dengan daerah kekuasaannya itu meliputi wilayah selatan sampai dengan Samudra Hindia, wilayah utara sampai dengan Laut Jawa, wilayah barat sampai dengan Cisadane, dan wilayah timur sampai dengan Kali Brebes, Kabupaten Brebes. Dan kerajaan ini kemudian menjadi vasal anak kerajaan dari Kesultanan Cirebon dan selanjutnya berada di bawah kendali Kesultanan Mataram. Dan pada masa Sultan Agung, dalam strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia, wilayah Sumedang dijadikan sebagai wilayah penyedia logistik pangan. Selain itu juga aksara Hanacaraka juga diperkenalkan di wilayah Parahyangan pada masa itu dan dikenal sebagai Cacarakan. Ya, pusat kota Sumedang juga dirancang pada masa itu sebelum Bandung dibangun pada abad ke-19. Sumedang adalah salah satu pusat budaya Sunda yang penting. Ya, ini informasi yang menutup untuk segmen kita di siang hari ini ya, musik tradisional dan budaya. Dan kita jelang pukul 1 siang untuk nanti Anda akan update kan, yaitu Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Dinamika Olahraga Pro 3 ya, yang tentunya Anda akan update kan berbagai informasi olahraga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang membedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa dan atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari arena tinju. Timnas tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 18 Juni, Hari Gastronomi Berkelanjutan Internasional. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A/RES/71/246 pada 21 Desember 2016 dan menetapkan 18 Juni sebagai Sustainable Gastronomy Day atau dikenal sebagai Hari Gastronomi Berkelanjutan Internasional. Keputusan ini dilaksanakan untuk merayakan keahlian memasak sebagai ekspresi budaya yang terkait dengan keanekaragaman alam dan budaya dunia. Gastronomi berkelanjutan dapat berperan karena keterkaitannya dengan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan dalam mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, nutrisi, produksi pangan berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Hari Gastronomi Berkelanjutan menekankan perlunya memusatkan perhatian dunia pada peran yang bisa dimainkan industri masak yang berkelanjutan. Melalui peringatan ini juga, masyarakat dunia diajak untuk sadar dan melakukan pola makan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hal ini karena pola makan yang tidak sehat dapat juga mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan ketahanan pangan di masa depan.

tanggal 18 Juni, Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian yang diperingati setiap tanggal 18 Juni, yang bertujuan untuk memerangi maraknya ujaran kebencian di dunia. Ujaran kebencian adalah segala bentuk ucapan atau tulisan yang menyerang atau mendiskriminasikan seseorang maupun kelompok berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, atau faktor identitas lainnya. Ujaran kebencian tidak sebatas menghasut kekerasan, tetapi juga termasuk suasana yang dapat mendorong terjadinya kekerasan. Ditetapkannya tanggal 18 Juni sebagai Hari Internasional untuk melawan perkataan kebencian berdasarkan strategi dan rencana aksi PBB mengenai perkataan kebencian yang diluncurkan pada tanggal 18 Juni tahun 2019. Untuk memperingati hari ini, PBB mengundang pemerintah, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan individu untuk mengadakan acara dan inisiatif yang mempromosikan strategi untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan melawan ujaran kebencian. Inisiatif pertama di seluruh sistem PBB yang dirancang untuk mengatasi ujaran kebencian memberikan kerangka kerja penting tentang bagaimana organisasi ini dapat mendukung dan melengkapi upaya negara-negara, baik sebagai negara anggota, sektor swasta, perusahaan media dan internet, pemimpin agama, pendidik, aktor masyarakat sipil, mereka yang terkena dampak ujaran kebencian, generasi muda, atau sekedar sebagai individu, kita semua memiliki kewajiban moral untuk bersuara tegas menentang kasus-kasus yang terjadi. Ujaran kebencian dan memainkan peran penting dalam melawan momok ini.

Ya, segmen hiburan kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang tentu akan menemani Anda semuanya ya untuk rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini ya, kebersamaan kita di hari Kamis. Ya, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Tentunya Anda di saat ini yang ingin saling menyapa, saling juga memberi kabar nih ya. Oke, buat semua teman-teman Senusantara boleh bergabung untuk saling mengabari di program hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Anda bisa gunakan jalur telepon di 0971-333-0745 atau juga boleh mampir untuk SMS WhatsApp-nya di 0852-75-112433. Waktu kita nanti sampai di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Oke, atensi yang sudah bergabung di jalur telepon kita untuk saat ini, saya terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Hai, selamat siang juga. Apa kabarnya hari ini? Sumatera Utara.
1: Sehat. Cuaca mendung-mendung kelabu.
0: Mendung-mendung kelabu ya?
1: Iya.
0: Oke, saya kira mungkin mendung-mendung manja kah? Atau mendung-mendung cerah ceria kah?
1: Mendung-mendung kelabu.
0: Oke. Yes, baiklah. Halo Bang Cut.
1: Di sana gimana kabarnya?
0: Di sini juga sama, agak sedikit mendung cuacanya ya. Agak berawan. Dari pagi sih cukup lumayan panas. Tapi jelang siang agak lumayan sih. Cuacanya agak-agak lumayan mendung.
1: Iya, agak tapi tidak tidak panas ya.
0: Bagaimana?
1: Yang penting hati kita tidak panas gitu.
0: Iya dong.
1: Oke.
0: Pasti dong.
1: Oke, iyalah.
0: Oke, okay. Lagunya siapa ini?
1: Aku mendengarin lagunya dari Lesti Kejora. Judulnya Purnama, ada judulnya Purnama.
0: Lagunya Lesti Kejora, judulnya Purnama.
1: Iya.
0: Oke, Sabal, saya coba carikan dulu nih ya.
1: Iya, kalau begitu saya coba menyapa dulu.
0: Yes, seperti itu.
1: Siapanya yang pertama, Bu Mimpi, sampai tuntas. Dan semangat. Dan juga buat Pak Freddy Putri, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Anda Yusuf, Bang Sutamani, Bang Iwan, Ibu Mama ini, Ibu Ani, Ibu Masulia, ada Puja, Ibu Jati, ada okay. Juga Bang Hanapirwa.
0: Lesti, tadi apa Bang Luhut?
1: Purnama. Iya.
0: Oke.
1: Terus, ada juga Bang Bintang Pratama. Dan lain-lain.
0: Ini kenapa Bang Cut suaranya semakin hari semakin kecil ya?
1: Ini bukan dari hati, dari Tapanuli.
0: Bagaimana?
1: Ini dari Tapanuli.
0: Iya, maksudnya kenapa suaranya semakin hari semakin kecil?
1: Gak tahu sih, padahal saya di sini suaranya sudah keras.
0: Sudah betul-betul melengking kah? Teriak-teriak?
1: Iya, makanya di sini suaranya sudah keras, tapi nyampingnya di sana kecil.
0: Ini ditutupi awan kah apa ya, makanya mendung.
1: Iya, makanya itu karena cuaca tidak mendukung hari ini, mendung-mendung jadi. Suara nyampe di sana jadi mendung-mendung.
0: Alasan aja ya.
1: Iya, ya itu enggak alasan itu. Suara di sini sudah keras, jalan kedengaran kecil.
0: Oke, baiklah.
1: Tapi ngomong-ngomong lagunya ada, Kak.
0: Sudah disiapkan.
1: Iya, oke. Okay. Dan salam yang terakhir buat itu tadi ya, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Farida lagi. Dan buat semua-semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada. Buat KDC, selamat bertugas sampai tuntas. Dan selamat siang. Dan terima kasih. Dan buat adalah kita. Lagunya ditunggu.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut. Bang Luhut ya, yang sudah gabung di Tapanuli, Sumatera Utara untuk siang hari ini. Kita ke penelpon berikutnya lagi yang tentu sudah standby gabung ya di segmen hiburan Pro Dangdut kita. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang cantik.
0: Wih, ini baru nongol lagi ya.
2: Salah suka sekali masuk di kamu nih.
0: Bukan salah saya ya.
2: Ya salah itu.
0: Salahkan jalurnya yang lagi sedang sibuk sekali ya.
2: Bukan sibuk. Itu masih kuat. Saya sudah masuk tapi tidak masuk.
0: Gimana?
2: Itu sudah waktu ngomong pertama itu saya sudah masuk tapi tidak masuk.
0: Tapi kan belum diterima atensinya kan?
2: Ya itu Suna.
0: Itu masalahnya. Oke. Bagaimana kabar hari ini?
2: Bele pokoknya cerah ceria, cantik sekali kayak yang di dalam studio.
0: Macam bahaya kah?
2: Iya itu sudah.
0: Oke, Bang Uji request lagunya siapa ini?
2: Satu hati satu jantung saja.
0: Iyalah, banyak-banyak buat apa, nanti bingung kan?
2: Ya itu sudah, pokoknya itu satu hati satu jantung.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Biasa.
0: Biasa tuh siapa?
2: Johnny Skandar sama Evi.
0: Oke, saya carikan dulu ya lagunya. Oke, Bang Uji silakan sapa salam buat siapa ini
2: ya,
0: hari ini.
2: Ya, spesial yang cantik di studio.
0: Oke.
2: Untuk Bang Iwan, Bang Jud, Bang Luhut, Bang Yunus, Bu Natalia, Pak Firna, Pak Freddy, beserta Ibu Tri, Mama Ines, Pak Norki, dan semua pendengar Pos 1 RRI Merauke. Untuk yang cantik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Bang Muji di Tanah Miring ya. SP4 yang sudah gabung untuk siang hari ini, ditunggu lagu yang sudah di-request. Kita sudah punya dua penelpon untuk segmen hiburan pro dangdut kita, dan langsung kita dengarkan dulu dua lagu dangdut yang sudah di request siang hari ini. Setelah itu nanti saya kembali lagi untuk terima atensi Anda di jalur telepon. Yang mau sapa salam juga boleh di SMS WhatsApp 0852 751 2433.

Ya baik pendengar, untuk kebersamaan kita di suasana siang jelang sore ini, selanjutnya kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk siaran langsung di edisi hari Kamis ini, tanggal 18 Juni 2026. Siaran langsung yang nanti Anda akan ikuti terkait dengan penyerahan LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 yang nanti akan dilaporkan bersama dengan reporter Dwi Juniarti.

kembali lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 langsung dari ruang sidang utama DPR Papua Selatan. Dan selanjutnya pendengar kita ikuti lagu Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
1: Mengheningkan cipta mulai. Selesai.
0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
2: Dengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mengheningkan Cipta yang dipimpin oleh Ketua DPR Papua Selatan Heriberthus Silvinus Selebon. Dan perlu kami sampaikan pendengar pada pengarahan telepon hasil pemeriksaan dan polisi keuangan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Perwakilan Kementerian Agama Merauke Tanwil Papua, Bapak Alphonse Noem.
3: Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Maha Rahim, kami para hamba-Mu yang penuh dosa dan kelemahan kini menghadap hadirat-Mu hendak memohon pengampunan dan kerahiman-Mu, sehingga kami layak memuji dan memuliakan Dikau, Allah yang tinggi luhur dan kuat kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kepada-Mu berbaktilah seluruh isi surga dan dunia, terpujilah Engkau di surga. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyelenggaraan-Mu yang maha kuasa dan penuh rahmat atas setiap pribadi kami, para anggota DPRD dan pemerintah Papua Selatan, tim dari BPK, dan juga untuk bangsa dan negara kami hingga pada saat ini. Kami percaya akan rencana dan kehendak-Mu sehingga kami dapat hadir dalam kesempatan penuh rahmat ini dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemda Papua Selatan tahun anggaran 2025. Ya Allah penyelenggara kehidupan, kami memohonkan berkat dan penyertaan rahmat-Mu bagi semua yang hadir pada saat ini. Tuntunlah kami dengan karunia-karunia Roh Kudus yang diperlukan untuk partisipasi aktif dan konstruktif dalam seluruh rangkaian rapat paripurna ini. Kami menyerahkan seluruh rapat paripurna ini ke dalam rancangan kehendak-Mu, dan kami percaya Engkau menghendaki kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses sesuai dengan harapan kami dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Kita dengarkan bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Pendulu Agama Katolik pada Kementerian Agama Merauke Kanwil Papua oleh Bapak Alphonse Noembu S. Phil. Dan pada rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI ini atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti pembacaan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Dewa.
4: Dewan yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota Dewan yang hadir sebanyak 37 orang dari jumlah 44 orang anggota Dewan. Tidak hadir sebanyak 7 orang anggota Dewan dengan keterangan sebagai berikut: 2 orang berhalangan karena sakit, 2 orang berhalangan atas izin pimpinan, 1 orang berhalangan tetap, 2 orang ditunggu kehadirannya. Demikian catatan daftar hadir anggota Dewan. Terima kasih.
2: pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan, di mana dari 44 anggota Dewan hadir 37 orang, di hari berjalan, di antaranya 2 orang hadir berjalan, 2 orang berjalan hadir berjalan, 2 orang berjalan, dan 1 berjalan. Dan ini benar
1: penyerahan Dewan bahwa
2: itu mau
1: dilakukan. Dewan yang hadir mendatangani atau hadir sebanyak 37 dari 44 anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 137 ayat 1 huruf C peraturan tata tertib DPR Papua Selatan, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Dr. Heri Subowo SS, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI beserta rombongan. Yang saya hormati Saudara Gubernur Papua Selatan. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan. Yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Yang saya hormati Panglima Kodam 24 Mandala Trikora atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke atau yang mewakili. Yang saya hormati LO Polda Papua, Papua Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati LO Binda Papua Selatan. Yang saya hormati Komandan Lanut Yadimara Merauke. Yang saya hormati Kepala BP3 OKP Provinsi Papua Selatan. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pimpinan OPD Provinsi Papua Selatan. Yang saya hormati rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik dan hadirin sekalian yang saya hormati. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, limpahan berkatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang Dewan yang saya hormati, berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, maka pada hari ini DPR Papua Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan

0: maupun rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK akan diserahkan bukanlah hal tabu yang harus ditutupi, melainkan berfungsi sebagai peta jalan roadmap menuju berbagai perbaikan dan penyempurnaan tata kelola di waktu yang akan datang. Hadirin serta sidang dewan yang saya muliakan, sesuai amanat undang-undang, DPR Papua Selatan akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan ini. Dan untuk itu saya mengingatkan Saudara Gubernur bersama seluruh jajarannya agar segera menyusun rencana aksi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dalam batas waktu yang telah ditentukan, yakni 60 hari setelah LHP ini diterima. Hal ini tidak kalah penting adalah terlepas dari apapun opini yang diterima hari ini, maka kita fokus pada dampak dari pengelolaan keuangan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta percepatan pembangunan ekonomi di Papua Selatan yang kita cintai. Dengan sepenuh hati, disertai dedikasi, profesionalisme, dan sinergitas yang baik, telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan ini dengan lancar hingga terselenggaranya penyerahan LHP pada hari ini. Sidang dewan dan hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Papua Selatan, atas kerjasamanya, dan kepada Saudara Gubernur berserta seluruh jajarannya. Mari kita jadikan ini sebagai momentum di mana kita semakin berbenah diri menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan dipercaya rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memampukan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing menuju Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Kami sampaikan kepada Yang Terhormat Dr. Heri Subowo SE, staf ahli bidang manajemen risiko BPK RI yang telah hadir dalam sidang paripurna saat ini. Selamat siang, shalom, salve, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi santi om. Selamat siang dan terima kasih.
1: Yang datangan Ketua DPR Papua Selatan pada laporan hasil pemeriksa BPRI pemerintah daerah provinsi Papua Selatan dan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka telah terbentuknya daerah otonom baru di selatan tanah Papua dengan nama Provinsi Papua Selatan, dan penyerahan LHP ini bukanlah kewajiban seremonial semata, melainkan sebuah instrumen strategis dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dan opini yang diberikan oleh BPK RI, baik itu wajar tanpa pengecualian RWIP maupun opini lainnya, merupakan sebuah ada pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan, sehingga hasil pemeriksaan ini wajib dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi dari pemerintah daerah. Dan pendengar, saat ini akan dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2025 yang diawali oleh Kepala Ahli dan Manajemen Risiko BPK RI, Bapak Dr. Heri Subowo S.E.M.C.I.A. C.A. C.S.F.A. C.P.A. C.F.E. C.F.R.A. AKIIAP, CGAE, CHFI ACPA, dan selanjutnya setelah penandatanganan dari Bidang Manajemen Risiko BPKRI, saat ini Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanto juga sedang melakukan penandatanganan di sana. Ia akan melakukan
2: laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
1: BPKRI tahun 2025 yang diserahkan langsung dari Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPKRI kepada Ketua DPR Papua Selatan, dan juga penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI dari Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPKRI kepada Gubernur Papua Selatan. Pemeriksaan BPKRI dari Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPKRI kepada Ketua DPR Papua Selatan baru saja dilakukan. Dan selanjutnya
2: penyerahan laporan hasil pemeriksaan
1: melakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPKRI kepada Gubernur Provinsi
2: Kami persilakan kepada rekan-rekan fotografer untuk mengabadikan momen pada siang hari ini.
1: Dan perlu kami sampaikan, pendengar, penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 ini dilaksanakan di ruang utama sidang DPR Provinsi Papua Selatan dan juga pimpinan DPR Papua Selatan sudah kembali ke posisi awal atau ke tempat duduk untuk menurutnya. Dengan sambutan dari Staf Ahli dan juga sambutan dari Gubernur Provinsi Papua Selatan.

0: HP PPKR ini, dan selanjutnya pendengar kita ikuti Ketua DPR Papua Selatan.
1: Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dokumen LHP yang baru saja diserah terimakan merupakan instrumen penting dalam transparansi publik. Kita sepakat bahwa apapun opininya, potret pemeriksaan ini tetap menjadi cermin objektif bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk terus berbenah serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Sidang Dewan serta hadirin yang saya muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari staf ahli bidang manajemen risiko BPK Republik Indonesia kepada yang terhormat Dr. Heri Subowo SE, MPM, CIA, CA, CSFA, CPA, CSE, CFRA, AK, HAP, ACPA, RMCP, GRCA, GRCP, dipersilakan.

Yang kami hormati Ketua DPR Papua Selatan, Bapak Heribertus Silvinus Silubun SH. Yang kami hormati Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Bapak Damianus Katayu, SIPMA. Yang kami hormati Gubernur Papua Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Apollo Sapanpo, SPMT IPM. Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPR Papua Selatan. Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan. Yang kami hormati para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BBK Perwakilan Provinsi Papua Selatan beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional, pemeriksa BPK Pusat dan BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengawali sambutan, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Biar enggak tegang ya. Mohon cakepnya. Tanah Animha subur dan kaya. Pesona indah memukau ukiran asmat. Kami hadir perbaiki tata kelola karena BPK bermartabat dan bermanfaat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 oleh BPK pada DPR Papua Selatan dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pimpinan DPR, pimpinan MPRS, gubernur serta hadirin yang kami hormati. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang 15 Tahun 2006, BPK memperoleh mandat untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Tanggung jawab BPK adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman kepada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar ini mengharuskan BPK untuk mematuhi kode etik BPK dan merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Dalam menjalankan tugas, BPK tidak hanya memberikan opini, tapi juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pimpinan rapat serta hadirin yang kami muliakan, pada tahun sebelumnya, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Terkait dengan permasalahan terdapat sisa kas sebesar 2,01 miliar belum disetorkan ke rekening kas umum daerah dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Jadi penyebab opini WDP tahun lalu adalah adanya sisa kas sebesar 2 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Papua Selatan telah melakukan upaya untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan yang pertama, melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah sebesar 1,17 miliar. Sehingga sisa kas yang belum disetor adalah sebesar 0,84 miliar. Yang kedua, membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM atas sisa kas yang belum disetor sebesar 0,84 miliar. Disertai dengan jaminan dan kuasa menjual atas jaminan. Yang ketiga, melakukan pemotongan penghasilan dari masing-masing bendahara berdasarkan surat kuasa pemotongan penghasilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain sebagai berikut. Jadi persoalan yang sebelumnya sudah dianggap selesai karena ada sudah tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dan sekarang permasalahannya adalah yang pertama, terdapat realisasi pekerjaan fisik pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 4,28 miliar. BPK merekomendasikan agar gubernur memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke rekening kas umum daerah sebesar 4,28 miliar serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK. Permasalahan kedua adalah terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik, pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang belum dikenakan denda sebesar 1,01 miliar. Keterlambatan tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan agar gubernur memproses denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke rekening kas umum daerah sebesar 1,01 miliar serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.

Gubernur atas temuan dan konsep rekomendasi BPK, termasuk action plan atau rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, termasuk permasalahan yang dua hal tadi. Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

Pada kesempatan ini kami perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diserahkan. Jadi ada waktu, bagus, 60 hari. Nanti kalau setelah 60 hari lewat, urusannya menjadi beda. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Papua Selatan per 20 Mei 2026, pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menindaklanjuti 29 rekomendasi dari 42 rekomendasi atau sekitar 69,05%. Dari keseluruhan rekomendasi pemeriksaan LKPD periode 2023 sampai dengan 2024. Dengan demikian, prioritas untuk segera ditindaklanjuti adalah tindak lanjut belum sesuai rekomendasi atau status 2 sejumlah 13 rekomendasi atau sekitar 31%. Kemudian persentase penyelesaian tindak lanjut tersebut masih di bawah target BPK tahun 2025 yaitu 80%. Jadi 69% ini masih di bawah 80% dari target rata-rata nasional BPK. Pada semester 2 tahun 2025, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset tahun anggaran 2024 sampai dengan semester 1 2025. Pada pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai dukungan terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan ini. Rekomendasi signifikan atas pemeriksaan kinerja efektivitas manajemen aset tersebut sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. Namun masih terdapat permasalahan yang belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti, yakni permasalahan terkait digitalisasi penatausahaan BMD. BPK merekomendasikan gubernur agar mengevaluasi sistem informasi penatausahaan BMD agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kami mengharapkan agar LHP, LKPD, dan LHP kinerja tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan. Rancangan perda, termasuk dalam melakukan pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan DPR, pimpinan MRPS, gubernur serta hadirin yang kami hormati, demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas nama pimpinan BPK, kami mengucapkan terima kasih kepada gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua Selatan atas sinergi dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan yang telah menjalankan mandat pemeriksaan dengan baik, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kalau tadi dibuka dengan pantun, izinkan kami membacakan pantun sekali lagi sebagai penutup. Perahu melaju di Sungai Dian. Sampan kecil membawa sagu. Tingkatkan akuntabilitas keuangan demi Papua Selatan semakin maju. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om.

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama sambutan staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025, di mana untuk tahun ini BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dan sudah disampaikan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI.
0: Dr. Heri Subowo SE yang telah memberikan penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, sebagaimana penjelasan staf ahli bidang manajemen risiko Badan Pemeriksaan Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan tanggung jawab 60 hari setelah diterimanya LHP, setiap rekomendasinya harus ditindaklanjuti. Dan yang tentunya akan menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sidang Dewan dan hadirin yang saya muliakan, agenda sidang selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan. Untuk itu yang terhormat Saudara Gubernur Papua Selatan, kami persilakan.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanto, pada rapat paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025.
2: Papua Selatan. Yang terhormat Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan beserta jajaran, Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan beserta anggota MRP, Yang Terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Pangdam 24 Mandala Trikora, Yang Terhormat Danko Daerah 11 Merauke, Yang Terhormat Dan Lanut JA Bimara, Yang Terhormat LO Polda Papua Selatan, Yang Terhormat Kepala BP3 OKP Provinsi Papua Selatan, Yang Terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Yang Terhormat para staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
3: Shalom.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya pada hari ini kita dapat hadir dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Sidang Dewan yang terhormat dan Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami memandang bahwa hasil pemeriksaan ini bukan sekedar bentuk penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, tapi lebih dari itu merupakan instrumen evaluasi dan pengendalian yang sangat penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dari waktu ke waktu. Laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan hari ini akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sebagai catatan, rekomendasi, dan masukan yang disampaikan oleh BPKRI akan segera kami tindaklanjuti secara bertanggung jawab melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan. Kami juga menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah agar menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, penataan administrasi, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai daerah otonom baru, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyadari bahwa masih terdapat banyak tantangan dan berbagai hal yang perlu terus dibenahi. Namun demikian, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan, profesional, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, dapat kami sampaikan di sini bahwa sejak pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, dengan kolaborasi, kerjasama, dan kemitraan yang baik antara pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPRT Provinsi Papua Selatan, MRP Provinsi Papua Selatan, Forkopimda Provinsi Papua Selatan, dan seluruh elemen komponen masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan, kita telah membuktikan diri menjadi daerah otonom baru dari 4 DOB di Tanah Papua. Yang pertama, menyelesaikan seluruh roadmap yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kita juga adalah daerah otonom baru yang pertama menyelesaikan seluruh readiness criteria atau RC yang ditetapkan untuk membangun infrastruktur daerah otonom baru di antara 4 DOB di Provinsi Papua Selatan. Dan kita juga adalah yang pertama menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang diamanatkan dalam undang-undang pembentukan daerah otonom baru di Tanah Papua. Dan pada hari ini kita sama-sama telah membuktikan bahwa kitalah yang pertama mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan kemitraan, kolaborasi, dan kerjasama untuk memperbaiki kinerja pelayanan kita, kinerja perbaikan kita dalam pembangunan, dalam pelayanan publik kepada masyarakat kita di wilayah Provinsi Papua Selatan. Akhirnya, kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan integritas, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat sore, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, pada rapat paripurna dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025.
0: Dewan dan hadirin yang kami muliakan, baru saja kita bersama-sama mendengarkan sambutan Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan. Apresiasi kami sampaikan kepada Saudara Gubernur dan seluruh jajarannya atas penyampaian sambutan dan pandangannya. Selanjutnya, selaku mitra pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan secara optimal akan menindaklanjuti beberapa temuan yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI ini dalam waktu 60 hari ke depan. Berkenaan dengan itu, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari Saudara Gubernur bersama seluruh pimpinan OPD dalam merespon sekaligus menindaklanjuti hasil temuan BPK Republik Indonesia yang baru saja diterima. Sidang Dewan dan hadirin yang saya muliakan, dengan telah diserahkannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan dari staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dan Gubernur Provinsi Papua Selatan, maka rangkaian rapat paripurna hari ini telah selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI beserta rombongan yang telah berkenan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPKRI pada rapat paripurna hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan, kepada Forkopimda Provinsi Papua Selatan yang telah hadir. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pimpinan dan Bapak-Ibu anggota DPR, Ketua MRP. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan serta seluruh pimpinan OPD. Terima kasih kepada Ketua BP3 OKP dan para tamu hadirin undangan yang berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, dengan resmi saya nyatakan ditutup.
3: Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri dan dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri.

0: hadirin penduduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti, Shadu Shadu Shadu Shalom, Salve Salve Salve. Kepada yang terhormat, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Papua Selatan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, serta Forkompimda Papua Selatan, berkenan meninggalkan ruang sidang. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, terimalah
1: baru salam saja kita ikuti rapat paripurna sidang Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Langsung dari ruang utama sidang DPR Papua Selatan. Dan seperti yang sudah disampaikan Gubernur Provinsi Papua Selatan, bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI, dan ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan dan sebagai catatan rekomendasi untuk disampaikan kepada BPKRI dan secara bertanggung jawab melalui langkah-langkah perbaikan, dan akan segera menyelesaikan beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian dan akan dimasukkan kepada BPKRI sesuai dengan rekomendasi yang sudah disebutkan. Dan dengan berakhirnya rapat paripurna laporan hasil pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, maka berakhir secara langsung Radio Republik Indonesia Merauke, kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala RRI Merauke, produser Bambang Hermawan, teknik siaran luar Triat Mojo, Elisapati dan Daniel, reporter di Juniarti, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nantinya kami juga akan kembali menyiarkan secara langsung rapat paripurna terkait dengan laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, Kamis 18 Juni 2026. Dengan agenda selama 3 hari yang akan berlangsung di kantor DPR Papua Selatan. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih dan kembali ke studio.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 18 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe.

0: Mendengar kita awali berita yang pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk sektor kelistrikan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Upaya perkuat pelayanan kelistrikan untuk masyarakat diwujudkan pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui penandatanganan nota kesepemahaman strategis dengan PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di provinsi termuda di tanah Papua ini. Apollo menjelaskan, koordinasi yang baik antar organisasi dan antar instansi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik, karena itu diperlukan penataan dan penguatan sistem kerja yang mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
2: Kami dari juga pemerintah kabupaten dan juga dari pemerintah Selatan bisa ikut mengambil bagian dalam pengembangan elektrifikasi baik rumah maupun sarana-sarana yang ada di wilayah Papua Selatan. Ini menjadi penting karena saat ini dengan kehadiran provinsi Papua Selatan, maka pertumbuhan sarana-prasarana provinsi mulai semakin.
1: Gubernur Apollo Savanpo mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pasalnya, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Sementara, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, menyampaikan, saat ini ketersediaan listrik bagi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Selatan dalam keadaan aman dan tercukupi. Ketersediaan bahan bakar pembangkit juga diungkapkan masih mencukupi sesuai standar operasional yang berlaku dan tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi pasokan listrik.
3: Kami PLN-nya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami melakukan penandatangan MOU untuk melistriki daerah-daerah di wilayah kerja Provinsi Papua Selatan.
1: Dengan kerjasama PLN, pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap penguatan infrastruktur dan layanan kelistrikan dapat terus ditingkatkan. Dan sinergi tersebut diharapkan mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperluas akses pelayanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Perusahaan listrik negara PLN Persero memastikan kondisi sistem kelistrikan di Merauke dan wilayah Papua Selatan masih dalam keadaan aman. Kesiapan operasional terus dijaga untuk mendukung pelayanan kepada seluruh masyarakat. Laporan Jessica Ardana.
1: General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur menyampaikan saat ini ketersediaan listrik bagi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Selatan dalam keadaan aman dan tercukupi. Ketersediaan bahan bakar pembangkit juga diungkapkan masih mencukupi sesuai standar operasional yang berlaku dan tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi pasokan listrik. Ia mengatakan selain kesiapan bahan bakar pembangkit mesin listrik, PLN juga mencatat cadangan daya sistem Merauke masih tersedia sekitar 9 hingga 10 MW dan kondisi tersebut dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan pelayanan dalam waktu ke depan. Meski demikian, PLN meminta dukungan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, mengingat sebagian besar aset jaringan listrik berada di ruang terbuka dan rentan terhadap gangguan eksternal.
3: Ya, harapan kami, ya secara keseluruhan, daerah-daerah yang belum melistriki di secara khusus di wilayah Provinsi Papua Selatan ini, ya berangsur-angsur secara bertahap bisa menikmati kelistrikan. Kemudian adapun secara global terkait dengan kondisi ekonomi, ya memang kami dari PLN pun juga sudah mulai mengantisipasi terutama dalam hal kesiapan bahan bakar ya.
1: Robert Rumsaur mengimbau masyarakat segera melapor bila terjadi permasalahan terkait pasokan kebutuhan listrik, di samping juga terdapat dahan pohon atau objek lain yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil dan andal bagi masyarakat, serta masyarakat selalu tercukupi dalam memenuhi kebutuhan listrik. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, PT Pertamina Patraniaga bersama dengan tim gabungan menggelar inspeksi mendadak atau sidak lintas sektoral pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sidak ini melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres Merauke, Satreskrim Polres Merauke, Satpol PP, serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menyebutkan sidak dilakukan di 3 SPBU, yakni SPBU Semangga, SPBU M. Hatta, dan SPBU Ahmad Yani. Ia menjelaskan kegiatan ini bertujuan memastikan untuk penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan, seperti penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan serta kendaraan dengan tangki modifikasi. Dalam sidak tersebut, tim gabungan menemukan 5 kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Atas temuan tersebut, aparat terkait langsung menangani sesuai kewenangan masing-masing. Sementara Pertamina mengambil langkah tegas dengan memblokir barcode 5 kendaraan sebagai upaya untuk pencegahan. Ispiani Abbas menambahkan pihaknya menyalurkan sepenuhnya proses penanganan kepada instansi berwenang. Ia mengapresiasi kolaborasi antar lembaga dalam mengawal distribusi BBM subsidi di Merauke dan berharap langkah nyata memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Lambertus Ignatius Watruan, menekankan sidak lintas sektoral sangat penting untuk menjaga penyaluran BBM subsidi yang lebih baik. Ia mengatakan temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat sistem pengawasan ke depannya. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Basnas Kabupaten Merauke menyalurkan bantuan pendidikan khusus bagi santri asli Papua atau OAP. Nilai bantuan yang diserahkan mencapai 27 juta rupiah. Laporan Ardi Razaki.
4: Penyerahan bantuan tersebut dilakukan pada puncak peringatan Hari Lahir Pondok Pesantren DDI Al-Munawarah yang ke-20. Bantuan diterima langsung Kepala Pondok Pesantren DDI Al-Munawarah, Ustadz Surur. Proses penyerahan berlangsung dalam suasana peringatan Hari Jadi Ponpes yang berlangsung hikmat. Ketua Basnas Kabupaten Merauke, Miftah Fuad Al-Hamid, menjelaskan bantuan ini merupakan wujud perhatian lembaganya kepada anak-anak putra asli Papua. Ia menyadari bahwa jumlah bantuan tersebut mungkin tidak sebesar yang diharapkan oleh banyak pihak. Miftah Fuad Al-Hamid ungkapkan besaran bantuan itu menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang tidak begitu besar. Meskipun demikian, ia berharap bantuan ini tetap dapat memberikan motivasi yang kuat bagi para santri OAP dalam menuntut ilmu. Lebih lanjut, ia berharap ke depan seluruh masyarakat Merauke semakin percaya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Basnas. Menurutnya, jika kepercayaan itu terwujud, maka bukan hanya bantuan pendidikan, tetapi juga program beasiswa dapat diberikan secara lebih luas kepada masyarakat.
5: Menyerahkan bantuan pendidikan kepada MI DDI Al-Munawarah Pondok Pesantren yang menerima langsung kepala sekolah MI DDI Al-Munawarah, Ustaz Surur SPD MPD. Diserahkan pada saat puncak Harlah Ponpes DDI Al-Munawarah yang ke-20. Ini adalah bentuk dari kepedulian Basnas terhadap pendidikan anak-anak asli orang Papua. Mungkin tidak sebanyak yang diharapkan, namun inilah yang dapat kita sumbangkan atau yang dapat kita berikan. Mengingat ketersediaan dana yang tidak begitu besar, namun harapannya melalui kegiatan Harla ini, maka dapat memberikan motivasi kembali kepada seluruh masyarakat dapat lebih mempercayakan zakatnya itu dikelola oleh lembaga yang resmi yaitu Basnas.
4: Miftah Fuad Al-Hamid menekankan pentingnya peran Basnas sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Peringatan Harla Ponpes DDI Al-Munawarah ke-20 dinilai menjadi momen yang tepat untuk menegaskan komitmen Basnas dalam mendukung pendidikan anak-anak asli Papua sekaligus menjadi awal dari program-program berkelanjutan di masa mendatang. Ardira Saki melaporkan.
0: Semua pihak diajak mengambil langkah strategis dalam memajukan Papua Selatan agar mampu berkembang dan bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Laporan Agus Wahyu.
6: Ajakan mengambil langkah strategis memajukan Papua Selatan disampaikan Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa, saat pelaksanaan musyawarah daerah HNSI di Merauke. Menurut Taufik, Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Kekayaan sumber daya laut yang melimpah tersebut perlu dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai sektor perikanan tidak hanya berperan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Karena itu, HNSI Papua Selatan harus mampu mendorong pemanfaatan potensi perikanan agar berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Taufik menjelaskan, pengembangan sektor perikanan juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil laut perlu mendapatkan perhatian melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
7: Harapan kami sebagai pengurus DPD HNSI Papua Selatan nanti akan dilantik, bagaimana potensi perikanan ini berdampak sosial kepada pembangunan Provinsi Papua Selatan dan juga berdampak SDM juga kepada masyarakat OA pesisir, yang dimana notabene masyarakat OA pesisir yang ada di Provinsi Papua Selatan masih banyak PR bagi pemerintah, masih banyak PR bagi daerah ini untuk bagaimana memaksimalkan, mengoptimalisasikan mereka, memberdayakan mereka sehingga dalam mengisi pembangunan di Provinsi Papua Selatan ini.
6: Menurut Taufik Latarisa, masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi masyarakat pesisir. Upaya tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Papua Selatan. Ia menambahkan, pembangunan daerah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat asli Papua yang tinggal di kawasan pesisir sepanjang wilayah perairan. Mengingat keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Agus Wahyu melaporkan.
0: Berita terakhir. Sekolah Menengah Atas YPK Merauke saat ini mulai melakukan penerimaan peserta didik baru dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi calon siswa dari wilayah kota, pinggiran maupun pedalaman Merauke. Kebijakan itu dilakukan untuk memastikan akses pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Santi Jampermasih, Kepala Sekolah SMA YPK Merauke, mengatakan sekolah tidak membatasi penerimaan siswa yang berasal dari daerah pinggiran dan pedalaman, mengingat sebagian calon siswa dari wilayah tersebut umumnya datang setelah tahun ajaran baru dimulai. Menurutnya, SMA YPK Merauke berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif. Pihaknya berupaya agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena keterbatasan akses dan juga jarak. Selain membuka akses pendidikan yang luas, SMA YPK Merauke juga menawarkan sejumlah program unggulan bagi peserta didik yang didukung fasilitas sekolah dan tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Santi menjelaskan tahun ajaran ini pihaknya juga membuka kelas khusus bahasa Inggris dan kelas olahraga. Kedua program tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi dan minat peserta didik sesuai bakat yang dimiliki. Ia berharap program unggulan yang ditawarkan dapat menarik minat masyarakat melalui pendidikan dan wilayah pedalaman untuk melanjutkan pendidikan di SMA YPK Merauke. Dengan dukungan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai, sekolahnya optimistis dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Pendengar sekian Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ari denango veto kense mbakmu wikime mahuta sesahimo kemahita ane motif nango.
0: Artinya, masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

tanggal 18 Juni, Hari Sushi Internasional. Sushi adalah makanan tradisional Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk berupa makanan laut, daging, dan juga sayuran. Sushi berasal dari kata sushi yang merupakan kata sifat untuk rasa masam karena pada awalnya makanan ini dibuat dari nasi yang diberi cuka. Cikal bakal sushi berawal dari hidangan bernama nare sushi, muncul dari kosakata kamus Cina abad keempat. Nare sushi adalah ikan asin yang disimpan dalam nasi fermentasi selama berbulan-bulan. Ini adalah literasi sushi pertama dan dipandang oleh orang Jepang sebagai sumber protein yang sangat penting. Kemudian ada makanan yang disebut nama nare. Hidangan ini dibuat dari ikan mentah yang dibungkus dengan lapisan kulit ikan. Ikan dikonsumsi sebelum rasanya berubah. Dari kedua makanan inilah sushi konon berasal, yang awalnya bertujuan untuk pengawetan ikan dan polanya berubah menjadi masakan jenis baru. Tak banyak yang tahu, setiap tanggal 18 Juni diperingati sebagai Hari Sushi Internasional. Peringatan Hari Sushi Internasional ini pertama kali diinisiasi oleh Chris Demai pada tanggal 18 Juni 2009 lalu melalui media sosialnya Facebook. Dan sejak saat itu, banyak orang sepakat bahwa setiap tanggal 18 Juni merupakan waktu untuk mendorong orang menikmati makanan tradisional asal Jepang tersebut.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya saat ini masih terus mengupdatekan perkembangan informasi dan juga hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum nanti kami juga akan sampaikan beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda updatekan sore hari ini. Kami informasikan untuk Anda bahwa terkait dengan siaran langsung rapat paripurna DPR Papua Selatan yang dijadwalkan akan kembali disiarkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan nanti Anda akan ikuti jalannya siaran langsung tersebut ya di Pro 2 RRI Merauke dengan frekuensi FM 96,8. Ya, di FM 96,8 Pro 2 RRI Merauke terkait dengan rapat paripurna DPR Papua Selatan yang nanti akan dilaporkan bersama dengan reporter Dwi Juniarti.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Rudi sore ini.

Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mengupdatekan informasi dan juga hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke. Sudah pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa pemberitahuan sudah kami siapkan untuk Anda updatekan di sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan juga kami informasikan sebelumnya bahwa saat ini sedang berlangsung ya, yaitu siaran langsung rapat paripurna DPR Papua Selatan disiarkan melalui Pro 2 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Merauke, Anda juga dapat mengikuti jalannya siaran langsung rapat paripurna DPR Papua Selatan melalui frekuensi Pro 2 RRI Merauke di FM 96,8 MHz. Ya, di FM 96,8 MHz yang mana terkait dengan agenda hari ini pembahasan LKPJ Gubernur Papua Selatan yang dilaporkan bersama dengan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarti. Dan pendengar, kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk Anda di sore hari ini.

Iya, pemberitahuan yang terkait dengan rilis pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat bahwa telah telah diberitahukan kepada Celestinus R. Ohoy Duan bertempat tinggal dahulu beralamat di Desa Maju Makmur RT 8 RW 4 Kampung Yabem Baru Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 82 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PNMRK tanggal 8 Mei 2026 antara Jarod Budiasto sebagai penggugat terhadap Celestinus R. Ohoduan sebagai tergugat. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Merauke sebagai turut tergugat. Dan yang berikut, rilis pemberitahuan putusan Verstek. Putusan Verstek kepada tergugat bahwa telah diberitahukan kepada Celestinus R. Ohoduan bertempat tinggal dahulu beralamat di Kampung Yabem Baru RT 8 RW 4 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 16 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN MRK tanggal 5 Juni 2026 antara Wiwit Widya Christine sebagai penggugat terhadap Celestinus R. Ohoduan sebagai tergugat. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Merauke sebagai turut tergugat. Yang berikut, kami sampaikan terkait dengan rilis panggilan umum bahwa telah memanggil Herianto dahulu beralamat di Muramsari, Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 54 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN MRK dengan agenda persidangan atau sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke dan sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nurmalasari, Kampung Muramsari, RT 11, RW 3, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Terhadap Herianto, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berikut kami sampaikan, pendengar. Pemberitahuan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Muhammad Ismail bin Kaiman alias Kaiman, tempat lahir Tulungagung tanggal 6 Agustus 1965, usia 60 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTP pekerjaan serabutan, bertempat tinggal semula di RT 6 RW 2 Kampung Muramsari Distrik Semangga, Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi panggilannya berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang yang bernama Ana Lestari binti Kais yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Yang berikut pendengar,
Kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Cooper, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah garapan milik Mustarom dengan ukuran luasnya 750 meter persegi, batas-batasnya yaitu sebelah utara rencana jalan gang, sebelah timur tanah milik Herlina, sebelah selatan tanah milik David Thomas, sebelah barat tanah milik Darius Ronda. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Mutarom selaku pihak pertama atau pemilik tanah kepada saudara Solikin Bahari selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke Kepala Kampung Cooper, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengan Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional. Siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, yaitu produksi RRI Ambon, RRI Pakpak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Dan terkait dengan paket dari RRI Ambon, yaitu manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Dan RRI Pakpak menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikeusik, dan RRI Banten peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan siaran berjaringan nasional Beranda Astacita untuk edisi hari Kamis ini tanggal 18 Juni 2026, topik pembahasannya yang berkaitan dengan pembangunan bendungan dan irigasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi lainnya juga masih akan terus kami updatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id.

0: Rudy sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek informasi, cek fakta sore hari ini. Dan sudah kami siapkan dua informasi yang dikutip dari laman komdigi.go.id. Yang pertama sekali terkait dengan informasi hoax foto korban hantavirus di DKI Jakarta. Dan yang kedua adalah informasi hoax terkait dengan blackout di Pulau Sumatera direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir di Kepri. Kita awali lebih dulu untuk informasi cek fakta yang pertama, bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasinya adalah mengklaim menampilkan korban hantavirus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wiskolang episode rabies di Filipina. Peristiwanya dalam video itu juga tidak dikaitkan dengan kasus hantavirus. Ya, itu informasi yang pertama ya untuk Anda update-kan. Yaitu informasi hoax foto korban hantavirus di DKI Jakarta. Lalu kita ke informasi hoax yang berikut. Blackout di Pulau Sumatera direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir di Kepri. Selengkapnya juga bahwa beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa, tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliun rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Dan faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliun rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax atau informasi tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Bahwa hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan bahwa pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi. Ya, itu informasi yang Anda update-kan dalam program Cek Fakta di sore hari ini ya, pendengar. Tentu Anda juga bisa mengikuti program Cek Fakta di Pro 1 RRI Merauke setiap pagi pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Dan juga sore hari di pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Iya, kecuali di hari Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, karena tepat di pukul 17 Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

tanggal 18 Juni, Hari Gastronomi Berkelanjutan Internasional. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A/RES/71/246 pada 21 Desember 2016 dan menetapkan 18 Juni sebagai Sustainable Gastronomy Day atau dikenal sebagai Hari Gastronomi Berkelanjutan Internasional. Keputusan ini dilaksanakan untuk merayakan keahlian memasak sebagai ekspresi budaya yang terkait dengan keanekaragaman alam dan budaya dunia. Gastronomi berkelanjutan dapat berperan karena keterkaitannya dengan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan dalam mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, nutrisi, produksi pangan berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Hari Gastronomi Berkelanjutan menekankan perlunya memusatkan perhatian dunia pada peran yang bisa dimainkan industri masak yang berkelanjutan. Melalui peringatan ini juga, masyarakat dunia diajak untuk sadar dan melakukan pola makan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hal ini karena pola makan yang tidak sehat dapat juga mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan ketahanan pangan di masa depan.

tanggal 18 Juni, Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian yang diperingati setiap tanggal 18 Juni, yang bertujuan untuk memerangi maraknya ujaran kebencian di dunia. Ujaran kebencian adalah segala bentuk ucapan atau tulisan yang menyerang atau mendiskriminasikan seseorang maupun kelompok berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, atau faktor identitas lainnya. Ujaran kebencian tidak sebatas menghasut kekerasan, tetapi juga termasuk suasana yang dapat mendorong terjadinya kekerasan. Ditetapkannya tanggal 18 Juni sebagai Hari Internasional untuk melawan perkataan kebencian berdasarkan strategi dan rencana aksi PBB mengenai perkataan kebencian yang diluncurkan pada tanggal 18 Juni tahun 2019. Untuk memperingati hari ini, PBB mengundang pemerintah, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan individu untuk mengadakan acara dan inisiatif yang mempromosikan strategi untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan melawan ujaran kebencian. Inisiatif pertama di seluruh sistem PBB yang dirancang untuk mengatasi ujaran kebencian memberikan kerangka kerja penting tentang bagaimana organisasi ini dapat mendukung dan melengkapi upaya negara-negara, baik sebagai negara anggota, sektor swasta, perusahaan media dan internet, pemimpin agama, pendidik, aktor masyarakat sipil, mereka yang terkena dampak ujaran kebencian, generasi muda, atau sekedar sebagai individu, kita semua memiliki kewajiban moral untuk bersuara tegas menentang kasus-kasus yang terjadi. Ujaran kebencian dan memainkan peran penting dalam melawan momok ini.

Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisame.

0: Sumardi selaku seorang petani.
1: Iya.
0: Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi kami di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Katong sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi, itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada tawahin. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau di doping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi area persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat, karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.

0: Cikesik, Pak Kabid. Berapa besar sih Pak tingkat kehilangan air yang terjadi di sana Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih seluruhan semetek.

Air Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan

0: kita nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang kita nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
0: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah, juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya, seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik benar, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat meskipun aktivitas sejak pagi mungkin sudah cukup padat ya. Buat yang masih di kantor, tetap semangat mengejar target. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga lancar sampai tujuan. Dan yang sudah sampai di rumah, selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga tercinta. Pendengar, sore hari memang punya suasana yang berbeda. Matahari sudah perlahan turun ya, angin mulai terasa lebih sejuk dan saat yang pas untuk sedikit rehat dari rutinitas. Nah, pendengar, biar suasana sore Anda semakin seru, kami akan hadir menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda. Jadi jangan kemana-mana, siapkan cemilan favorit Anda, atur posisi senyaman mungkin. Dan mari menikmati sore yang lebih berwarna ini bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan selain itu Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan pendengar, saya Yogi Andriansyah siap menemani dan mengajak Anda berbagi informasi dan juga menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu pilihan hingga malam nanti. Tepatnya hingga tutup siaran nanti ya pendengar, pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat menikmati sore, tetap tersenyum, tetap produktif dan tentunya tetap bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook @RRI Merauke, TikTok @RRI.Merauke.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih setia ya bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan masih bersama saya pendengar di malam hari ini, Yogi Andriansyah, dan saya masih akan menemani Anda hingga nanti, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Buat Anda pendengar yang saat ini masih di kantor, tetap semangat mengejar target. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, semoga lancar sampai tujuan. Dan jangan lupa ya, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Terkhusus Anda untuk pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm. Dan bagi Anda yang sudah di rumah, selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, saatnya kami sampaikan ya beberapa pengumuman di sore hari ini. Oke, dengan satu pengumuman saja. Di sore hari ini yang akan kami bagikan dalam ruang layanan masyarakat.

Hey, pendengar, satu pengumuman di malam hari ini disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Pendengar, saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token listrik, hingga pengaduan gangguan. Dan sebagai informasi tambahan, pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dan demikian saja mendengar satu pengumuman di malam hari ini yang kami bagikan dalam ruang layanan masyarakat. Dan untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan. Sembari menanti warta berita Gema Papua pada pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Timur yang nanti akan kami relay langsung dari Pro 1 Jayapura. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat

0: untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang tak terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan kita rehat sejenak ya dengan lagu-lagunya, karena sesaat lagi Anda akan updatekan beragam berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat mengikuti.

0: Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kabupaten Nabire terus perkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Masyarakat pun berharap aturan tersebut diterapkan secara adil tanpa membedakan latar belakang pengguna. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi sebagai langkah memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya penyaluran BBM yang belum tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
2: Tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran, hingga Pak Bupati dengan maksimal untuk penerbitan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran, tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami pemerintah daerah ASN sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
3: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya, kenapa ya kita ini di istilahnya di beda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu, subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya ya, pemerintah juga bagus naikkan Pertamax, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau sekarang kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
1: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire diharapkan dapat berjalan lebih tertib, sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: UNICEF Papua bersama
4: Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Merauje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
5: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati, sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik, dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi, yang itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari GAPAI, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
4: Terkait dan hal itu, Evert Merauje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemkab Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga kampung Manggelum terdampak musibah. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Thomas Jamlean.
6: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
7: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja. Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya, Pak Dirjen. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti ini memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik. Jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
6: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan, terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah, sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
8: Dinas Ketahanan Pangan, kami adalah program bantuan pangan. Dalam dokumen anggaran kami, tahun ini itu ada di Kampung Manggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap. Tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana, sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Manggelum. Pesan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
6: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Rumsram Biak Numfor gelar kampanye pendidikan bagi orang tua siswa SD binaan. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
9: Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak di rumah, Yayasan Rumsram bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan UNICEF yang didukung pemerintah Jepang menggelar kampanye pendidikan bertema Orang Tua Hebat, Anak Cerdas dan Sehat. Kegiatan berlangsung di halaman SD Impresori Dobiak, Sabtu 13 Juni 2026. Kampanye ini diikuti oleh orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram. Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sosialisasi pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tokoh perempuan Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menekankan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta pemenuhan gizi anak adalah fondasi utama pendidikan. Menurutnya, ketiga aspek ini masih menjadi tantangan di Biak Numfor, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga pendampingan, tetapi harus menjadi kerjasama berkelanjutan antara sekolah dan orang tua.
10: Pendampingan dari Rumsram dan UNICEF, kita bisa berbagi ke sekolah-sekolah lain yang lebih jauh dari kita di sini. Karena kemajuan Biak bukan hanya diukur dari kita saja yang di kota, tapi sampai ke yang ada di kampung-kampung. Dan sumber daya manusia adalah aset penting bagi pembangunan kita di Biak Numfor dan juga di Papua dan di Republik Indonesia. Sehingga dengan kampanye ini, diharapkan bagaimana bisa membangun pemahaman dari orang tua untuk bersama-sama dengan sekolah. Dan memang peran orang tua untuk membantu guru dalam pendidikan anak, terutama dalam literasi membaca, menghitung, dan bagaimana memenuhi gizi anak-anak, itu sangat penting. Dan saya pikir perlu dibangun kerjasama antara sekolah, orang tua untuk keberlanjutan ke depan.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD, menyampaikan pendidikan memiliki peran strategis yang sama pentingnya dengan kesehatan. Ia menyebut pendidikan sebagai vaksin sosial yang melindungi anak dari kebodohan, kemiskinan, dan rasa rendah diri di masa depan. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga mencakup seni, olahraga, dan bakat lainnya. Mengenai perkembangan mutu pendidikan, Kamarudin menyampaikan bahwa berdasarkan rapor pendidikan Kabupaten Biak Numfor, indeks literasi dan numerasi mengalami kenaikan meskipun masih lambat dan belum merata.
11: Promosi pendidikan atau kampanye pendidikan itu memang penting kita lakukan. Di sekolah, guru kita itu sebenarnya sudah bekerja keras. Saya tahu teman-teman guru saya ini sudah bekerja keras di sekolah. Tetapi kerja keras guru itu, Bapak Ibu, itu harus dilengkapi lagi dengan kerja keras Bapak dan Ibu di rumah juga. Pendidikan itu memang tidak bisa kami laksanakan sendiri, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya dinas pendidikan tidak bisa melaksanakan sendiri. Sekolah itu tidak bisa melaksanakan itu. Sekolah negeri kah, sekolah yayasan kah, tidak bisa mengerjakan sendiri. Butuh partisipasi publik, butuh partisipasi masyarakat. Partisipasi itu ya bisa dalam bentuk macam-macam. Menjaga aset sekolah itu juga partisipasi. Supaya sekolah jangan dipalang, fasilitas sekolah jangan ditutup. Itu bentuk partisipasi. Mengantar anak ke sekolah tepat waktu di pagi hari, kemudian menjemputnya di siang hari, itu juga bentuk partisipasi. Banyak bentuk partisipasi yang bisa kita berikan kepada sekolah Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya senang sekali dengan acara ini, dengan kampanye pendidikan ini atau promosi pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga partisipasi Bapak Ibu ini akan memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan daerah kita, Kabupaten Biak Numfor.
9: Melalui kampanye ini diharapkan terbangun pemahaman baru di kalangan orang tua bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Dukungan yang konsisten di rumah akan melengkapi pembelajaran yang didapat di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ririn Arini melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Kita ke berita olahraga serba-serbi Piala Dunia. Penyandang disabilitas netra di Biak Numfor berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
12: Euforia Piala Dunia tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tapi juga melalui siaran audio dari RPP RRI Biak bagi kaum difabel netra di Kabupaten Biak Numfor. Kaum difabel menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan pertandingan secara langsung. Agus, salah satu difabel netra di Biak, mengatakan tahun ini turut merasakan langsung bagaimana pertandingan tim-tim yang berasal dari 48 negara di ajang bergengsi Piala Dunia tersebut dengan mendengarkan siaran radio.
13: Mewakili teman-teman netra semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV kurang begitu menyentuhkan, tentu karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini saya sangat puas karena LPP RRI akhirnya disiarkan untuk Piala Dunia kali ini. Sehingga di awal sampai akhir saya bisa lihat kilas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
12: Kaum difabel netra lainnya Fandi juga merasa bahagia, turut merasakan euforia Piala Dunia meski tidak mendengar bersama teman-teman lainnya, namun mendengar melalui platform RRI Digital dilakoninya. Avani juga merasa bahagia terlebih tim andalannya Argentina di laga perdana pada Rabu 17 Juni 2026 menang dari tim Aljazair.
14: Kalau dulu tuh teman-teman kita kan masih banyak tuh, jadi kita dengarnya tuh di satu radio besar itu, di speaker. Speaker dipasang di HP. Kalau sekarang ya sendiri-sendiri karena tidak semua punya radio juga. Kita dengar dari digital. Bagus, karena dia sangat membantu kami juga tuh sebagai disabilitas netra. Karena yang biasanya kalau orang ikuti, yang saya biasa ikuti ya di TV itu kan tidak memandu sejelas RRI. RRI kan tahu lah, dia tahu, kita bisa. Jadi kalau kita yang ikuti lewat radio, kita cerita dengan orang yang di televisi dengar itu kayak kita orang tahu, dia nonton juga ya. Kayak begitu, yang pandu itu komentatornya. Terima kasih karena sudah siarkan Piala Dunia.
12: Avandi menaruh harapan agar di ajang Piala Dunia berikutnya, RRI masih menjadi pendamping langsung bagi kaum difabel netra untuk menyiarkan pertandingan selama Piala Dunia bergulir.
0: Gang Piala Dunia di Merauke menjadi viral. Berikut laporan reporter RRI Merauke, Jessica Ardana.
15: Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya, warga hanya memasang bendera negara yang didukung saja selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan, satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda, sehingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta Piala Dunia.
16: Awalnya mulai dari gambar-gambar bendera pendukungnya. Setelah gambar pendukungnya, lihat dari potensi untuk gambar, sudah. Langsung semua digambarkan semua negara.
15: Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga, keponakan, anak-anak, serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Seluruh pengerjaan berlangsung selama 3 hingga 4 hari dengan biaya yang ditanggung secara mandiri dan sukarela oleh warga. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Kini lokasi tersebut menjadi salah satu sudut menarik di Kota Merauke yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik dan membangun kebersamaan melalui olahraga. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita olahraga lainnya dari RRI Serui. Sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Serui, Salo Ayomi.
17: 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap bertanding dalam laga kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. Pelatih sprinter Putri Pasi Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan, Pasi Yapen siap menurunkan atlet terbaik Yapen yang sudah dilatih untuk berlaga. Meskipun terkendala dengan perlengkapan seperti sepatu, dirinya optimis atlet Pasi Yapen tetap juara.
18: Kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba, walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti di kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu spai, sepatu lari ini harganya juga lumayan. Tapi dengan dana yang terbatas, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen.
17: Sementara itu, Amos Arampayai, pelatih lempar lembing, mengatakan dirinya optimis atlet lempar lembing yang telah berlatih selama sebulan akan menjuarai kejurda tersebut. Meskipun atlet PASI Yapen mengalami keterbatasan kelengkapan yang menunjang atlet dalam berlaga, dirinya tetap optimis untuk meraih juara.
19: Saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik di Provinsi Jayapura. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapannya selama ini kami belum dapat, tapi semoga akan diusahakan oleh para pelatih dan pengurus, semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten PASI Yapen.
17: Pada kejuaraan daerah Kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, PASI Yapen menurunkan 38 atlet dengan nomor lomba yang diikuti. Sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lompar lembing, tolak peluru, lempar cakram putra dan putri, 4 kali 100 meter putra dan putri, 4 kali 400 meter putra dan putri, dan mix 4 kali 400 meter maupun sprint kategori senior, junior, dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
0: Informasi olahraga dari Surui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
20: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di malam hari ini pendengar. Pendengar, untuk menemani Anda di malam hari ini kami akan updatekan Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Rangkaian informasi Merauke malam ini pendengar kami buka dengan satu informasi internasional terkait dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN dalam KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menurut Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ketua ASEAN 2026, Filipina, menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan. Terkait isu keamanan, disebutkan tantangan lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring membutuhkan respons bersama. Kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama. Dan tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan yakni perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan masyarakat. Selain itu juga, Marcos menilai hubungan antar masyarakat harus menjadi fondasi utama kemitraan ASEAN-Rusia. Ia menyebut program beasiswa, pertukaran mahasiswa, kemitraan akademik, dan pariwisata sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan hubungan kedua pihak antara ASEAN dan juga Rusia. Dan berdengar itu dari satu informasi internasional terkait dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang memuji ASEAN sebagai organisasi regional berpengaruh besar. Untuk informasi selanjutnya berdengar, kita akan beralih ke informasi nasional terkait dengan Kemenkum serahkan lahan 6,3 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat. Dan untuk informasi lengkapnya, pendengar, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: びり。
1: Webinar informasi Merauke malam ini selanjutnya terkait dengan Kementerian Hukum. Kemenkum menyerahkan lahan seluas 6,3 hektar di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk sekolah rakyat. Menteri Hukum Supratman Andi Agats menyebut penyerahan tersebut sebagai bentuk kolaborasi mendukung program prioritas pemerintah. Supratman berharap lahan yang diserahkan dapat segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat. Menurutnya, percepatan pembangunan akan mendukung operasional sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan masyarakat. Supratman mengaku sangat terharu saat menyaksikan peresmian sekolah rakyat yang dinilainya memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dan ia menilai program tersebut membantu memperluas akses pendidikan bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan. Kemudian Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyerahan lahan untuk sekolah rakyat merupakan inisiatif Kementerian Hukum. Menurutnya rencana penyerahan aset tersebut telah disampaikan Kementerian Hukum sejak sekitar setahun lalu. Dan itu tadi pendengar informasi nasional ya terkait dengan Kemenkum atau Kementerian Hukum yang menyerahkan lahan seluas 6,3 hektar di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar terkait dengan informasi tadi? Jika Anda ingin mengirimkan tanggapan, bisa ya melalui pesan WhatsApp maupun SMS kami di 0852-7511-2433. Atau ingin kirimkan salam atensi, sapaan terhadap teman, keluarga, sahabat, atau orang yang jauh di sana melalui udara, bisa kirimkan melalui WhatsApp maupun SMS kami. Dan demikian saja pendengar, kita rehat sejenak dengan informasinya. Nanti kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita akan dengarkan drama radio nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, pukul 20 menit. Maksud kami pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan drama radio untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, produksi dari RRI Manado. Selamat mendengarkan.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lapa gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung Bapak tuh harus dijaga.
3: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
2: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya Bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Duh. Si adek lagi. Halo, Dek?
2: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak?
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, dah ya.
2: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya. Masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia. Mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia. Harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal Bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin Bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong.
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
2: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
4: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
4: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
4: Aduh, gimana, Dek, ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
4: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi, saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
5: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
5: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesel ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
5: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
6: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, produksi dari RRI Manado. Untuk drama radio edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan, kami masih akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan dan juga beragam informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: baik.
1: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
2: Shh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
1: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
2: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
1: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
2: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
1: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
2: Setuju, Dit.
1: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Baik pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah, pendengar di malam hari ini yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan melanjutkan dengan berbagi beragam informasi yang telah kami siapkan. Namun sebelum kami bagikan informasinya, kami ingin menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada malam hari ini. Semoga saja, semoga malam ini dapat memberikan kebahagiaan untuk Anda dan juga dapat melepaskan lelah untuk Anda yang sudah mulai aktivitas dari pagi hari tadi berengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, kami ingatkan ya untuk tetap fokus pada perjalanan Anda. Dan juga jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat bersama keluarga tercinta, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan pendengar, kita kembali ya dengan rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk informasi selanjutnya pendengar, terkait dengan DPR yang menyetujui pagu indikatif Kementerian Perhubungan 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Pendengar, Kementerian Perhubungan memperoleh persetujuan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun untuk mendukung keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi nasional. Masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp17,87 triliun dibandingkan indikasi pendanaan strategis dan Rp26,82 triliun dibandingkan kebutuhan anggaran 2027. Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun untuk memenuhi kebutuhan keselamatan transportasi, pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan juga operasional kementerian. Dan itu tadi pendengar informasi terkait dengan DPR yang menyetujui pagu indikatif Kementerian Perhubungan 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Dan pendengar, kami masih akan kembali ya dengan beragam informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Judul buku, Sore, Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia, dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali

Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait dengan Mensos yang menargetkan setiap daerah memiliki gedung permanen sekolah rakyat. Pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Saifullah Yusuf menilai keberadaan gedung permanen sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrim. Pendengar, Saifullah mendukung kegiatan tersebut untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di daerah. Pemerintah berupaya menghadirkan fasilitas pendidikan terbaik bagi anak-anak keluarga rentan yang belum terjangkau layanan yang memadai. Menurutnya, sekolah rakyat menjadi bagian strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan keluarga, dan program tersebut juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui berbagai program sosialis. Melalui program sosial terintegrasi, pendengar. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, kita beralih ke informasi kriminalitas, di mana polisi menyelidiki curas di Jalan Postel Merauke. Pendengar, seorang ibu rumah tangga menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Postel Merauke. Satuan Reskrim Polres Merauke saat ini tengah memburu dua pelaku yang masih dalam penyelidikan. Peristiwa itu terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Timur saat korban berinisial S, 46 tahun, tengah mengendarai sepeda motor pulang dari RSUD Merauke menuju rumahnya di Jalan Postel. Sesampai di depan Plaza Telkom Merauke, korban didatangi oleh dua orang pria tidak dikenal yang turut mengendarai sepeda motor. Keduanya langsung mendekati korban dari sisi jalan. Salah satu pelaku kemudian menarik dan merampas tas selempang milik korban secara paksa. Dan akibat tarikan tas tersebut, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Kejadian itu mengakibatkan luka pada jempol kaki kanan korban dan kerugian material yang dialami mencapai 1,3 juta rupiah beserta satu dompet yang berisi berbagai kartu identitas dan dokumen pribadi di dalam tas. Korban segera mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Merauke untuk membuat laporan resmi, dan kasus tersebut langsung tercatat dan kini menjadi prioritas penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku. Nah, pendengar, itu tadi dua informasi ya terkait dengan Mensos yang menargetkan setiap daerah memiliki gedung permanen sekolah rakyat, dan juga satu informasi kriminalitas terkait dengan polisi yang menyelidiki curas atau pencurian dengan kekerasan di Jalan Postel Merauke. Dan himbauan juga untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke untuk lebih berhati-hati lagi ya, jika membawa barang berharga mungkin bisa menaruhnya di tempat yang aman. Jika menaruhnya di dalam tas, mungkin baiknya ditaruh di badan bagian depan ya, sehingga susah untuk dicuri. Kalau di samping ataupun di belakang itu masih rawan ya. Dan demikian saja ya pendengar, beberapa informasi yang telah kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Semoga beberapa informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda akan updatekan beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah stay tune bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.
1: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Yang menurut karena beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya memang jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau sama jemaah tugas bisa lebih baik. Dan kalau itu juga udah bagus, ya wajib dari sekolah belajar LGBT tahun depan.
18: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Salam Hasan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai Kepala Delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kafe kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Ming Tunobar dia, tidak ada yang lain. Kelebihannya baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di program ini pendengar, silakan bagi Anda yang ingin request lagu bisa hubungi kami di 0971-333-0745. Pendengar Ruang Rindu edisi malam hari ini, malam Kamis 18 Juni 2026, Anda bersama saya Yogi Andriansyah. Dan kategori Ruang Rindu malam hari ini pendengar, yaitu lagu mancanegara dan juga duet ya. Dan di sini telah kami siapkan lagunya untuk Anda request pada Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Pada malam hari ini kami telah menyediakan 10 lagu untuk Anda request. Yang pertama ada dari Coldplay featuring Rihanna dengan judul lagunya Princess of China. Kemudian ada dari Drake featuring Michael Jackson dengan judul lagunya Don't Matter to Me. Kemudian ada dari Westlife pendengar dengan judul lagunya Against All Odds featuring dengan Mariah Carey. Kemudian ada dari Ariana Grande featuring Iggy Azalea dengan judul lagunya Problem. Kemudian ada juga dari David Guetta featuring Sia dengan judul lagu Titanium. Kemudian selanjutnya dari band ternama ya, dari Maroon 5 featuring Cardi B dengan judul lagunya Girls Like You. Kemudian ada juga dari Katy Perry pendengar dengan judul lagunya Chained to the Rim featuring Skip Merrily. Dan selanjutnya pendengar ada dari Selena Gomez featuring Julia Michaels dengan judul lagunya Anxiety. Kemudian ada dari Khalid featuring Disclosure dengan judul lagunya Know Your Worth. Kemudian untuk selanjutnya ada dari John Legend featuring David Guetta dengan judul lagunya Conversation in the Dark. Dan yang terakhir ada dari Marshmello featuring Halsey dengan judul lagunya Be Kind. Dan itu tadi benar 10 daftar lagu mancanegara yang kami siapkan untuk Anda pada malam hari ini, untuk Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745.

0: Baik, sembari menunggu penelpon, kami ingin menyapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Selamat beristirahat ya bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat dan juga menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Dan bagi Anda yang pada malam hari ini masih berkendara di luar sana, tetap fokus ya, dan juga semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda yang saat ini masih beraktivitas, semoga segala aktivitas Anda berjalan lancar. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang saat ini berkendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan juga khusus untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm. Dan mendengar, saat ini Anda sedang bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dengan kategori lagu Indonesia Mancanegara ya, duet tahun rilis nya bebas. Dan di sini kami sudah sediakan 10 lagu ya. Ada 10 lagu dari mancanegara dan juga 10 lagu dari Indonesia. Untuk 10 lagu dari Indonesia ada dari Iwan Fals featuring Blackout. Kemudian ada dari Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah dengan judul lagunya Menghapus Jejakmu. Kemudian ada dari Ebit G.A.D. featuring Adera dan Segara dengan judul lagu Elegi Esok Pagi. Kemudian dari 2D featuring Faris RM dengan judul lagunya Hanya Satu Kamu. Kemudian dari Krisya dengan judul lagunya Menunggumu featuring dengan Peter Pan. Kemudian untuk selanjutnya pendengar, ada dari Glenn Fredly dengan judul lagunya Hikayat Cinta featuring Dewi Persik. Kemudian ada dari Mulan Jamila featuring Dewi Dewi dengan judul lagunya Sakit Minta Ampun. Kemudian ada dari Ungu featuring Rosa dengan lagunya Tercipta Untukku. Kemudian ada dari Raisa featuring Isyana Saraswati dengan judul lagunya Anganku Anganmu. Kemudian yang terakhir ada dari Judika featuring Janet Glow dengan judul lagunya Ku Tak Mampu. Oke, kita terima penelpon yang pertama pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
1: Oh, berbaik kabar, sehat.
0: Gimana cuaca di Tapanuli Bang Luhut?
1: Cerah satu hari ini, gimana di sana?
0: Di hari ini di Merauke juga cerah Bang Luhut, berarti kita sama ya?
1: Berarti sama dong.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa ini? Indonesia Mancanegara Bang?
1: Itu yang Mulan Jamila.
0: Mulan Jamila ya, ya dengan Dewi Dewi, Sakit Minta Ampun. Mau diputarkan untuk siapa nih Bang?
1: Salam yang pertama buat Bang Yogi, nak bertugas sampai tuntas. Ada Pak Freddy, Bang Norki Putra Tami, Bang Iwa, Ustamami, Bang Anda Yudi, Bang Abdul Rohim, ada juga Pak Bernat, Ibu Utri, Ibu Siti, Mama Ines, Ibu Ani, Ibu Masilia, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Izaki, terus ada Puja, dan semuanya saya gelap banget. Bang Yogi, selamat bertemu sampai di sini. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih. Horas.
0: Horas, terima kasih kembali Bang Luhut sudah bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung juga bisa melalui nomor telepon kami di 0971 333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun ya. Oke. Okay. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau diputarkan lagu apa nih? Mancanegara atau Indonesia, ya, Bang?
2: Lagu Indonesia saja, Bang.
0: Oke. Okay. Lagunya? Indonesia. Lagunya siapa?
2: Lagunya Ungu, apa
0: itu? Ungu, featuring Rosa, featuring dengan Rosa, tercipta untukku, Bang.
2: Iya, tercipta okay. untukmu.
0: Oke.
2: Okay. Mau diputarkan untuk siapa? Bang, lagunya. Maka abang lagi nyaris abu tugas, selalu ya bersama kolom rumah, ya setelah setelah selaku pagi ada Pak Benar, Bang Imus, Cuta Wami, ada Jakarta dari Bogor, ada Putri, ada Ferry, Marukea, ada Pak Yudhi Sultan, ada Abu Kahim, Mas Amsa Yusuf, ada Puja, Pondeng Masari, Bung Irwan, ada Mas Lia, kita berdua apa ada juga dia ketemu bagus semuanya tamat kerja selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung dari Sulteng pada malam hari ini. Dan baik pendengar, sudah dua penelpon ya kita terima di segmen pertama di program Ruang Rindu ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan juga kita sudah mendapatkan dua lagu yang di request. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa bergabung bersama kami setelah kami putarkan dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di playlist kami masih tersedia ya 8 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971 333 0745. Atau bagi Anda yang ingin mengirimkan salam ataupun atensi, bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu menyeruat lagu. Yogi, apa kabar?
1: Baik, Mama Ines, apa kabar?
2: Oh, puji Tuhan, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana, belum tidur Mama Ines malam hari ini?
2: Waduh, masih sore nih.
1: Oh, masih sore. Luar biasa. Lagi nunggu Piala Dunia atau seperti apa nih Mama Ines?
2: Iya, jelas. Tapi yang kurang bagus yang nanti. Oh, Mama Ines senang yang tadi malam keras sama keras Inggris dengan Kroasia toh?
1: Inggris kurang Kroasia. Keras, ya. Portugal ya, lawan Kongo kemarin, heeh. Nah. Mama Ines tim kesayangannya apa ini? Inggris kah?
2: Mama Ines dari dulu tetap Nederland,
1: Belanda. Nederland, Belanda. Oh. Belanda nanti mainnya di hari Minggu ya Mama Ines?
2: Iya, hanya kemarin kurang bagus. Jepang lebih bagus mainnya.
1: Oh iya, kemarin agak susah tuh Jepang, Belanda. Gimana Mama Ines?
2: Ya, jangan ditetapkan. Ini lah, kita mau rekrut selalu dulu nih. Edit GAD.
1: Edit GAD, oke Mama Ines. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Ya, untuk Yogi pertama-tama.
1: Baik, terima kasih.
2: Terhibur ya, biar di situ. Tapi terhibur juga ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Untuk tadi Bang Luhut, Bang Nasrun, dan untuk semua saja yang lagi monitor. Pak Freddy, Ibu Utri, Pak Freddy tidak masuk-masuk kah?
1: Belum, Mama Ines.
2: Terus untuk sudahlah, untuk semua saja yang biasa yang lagi monitor, Puja di Bintuni, Dinda di Bogor, Ayu dimasuhi, untuk semua sajalah, tidak mau disebut satu persatu terlalu panjang. Yang penting semua teman fans Pro 1 RRI Merauke, selamat malam, semoga terhibur, bahagia selalu dengan keluarga, sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Kembali untuk Yogi, selamat bertugas sampai tuntas. Sampai jam berapa nanti?
1: Sampai jam 24, 12 malam Mama.
2: Oh, terus yang lanjutnya kan siaran kan dia berlanjut terus. Kan ya tahu siapa boleh. Jadi dia tidak ada yang menunggu kah apa kah gimana?
1: Oh, kita langsung relay dari Pro 3 Mama untuk pertandingan bola.
2: Iya, iya betul. Memang dari Pro 3 Mama ini siaran RRI itu dia putar sampai pagi sampai malam sampai pagi sampai malam. Ini sudah dari sejak sepak bola itu tidak padam-padam itu radionya.
1: Iya.
2: Yo, oke, baik sudah. Nanti orang lain mau masuk dong bilang, ini Mama ini saya cerita apa, baku lagi di situ dengan Yogi lagi. Oke Yogi, terus pulangnya hati-hati.
1: Siap Mama.
2: Kau ketawa, kau memang santan sekali. Oke. Terima kasih RRI Pro 1 Merauke.
1: Terima kasih kembali Mama Ines, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, bisa juga ya melalui 0971 333 0745. Untuk sapa salam atensi bisa juga melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433. Oke, baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang di request Mama Ines sembari menunggu penelpon selanjutnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Berikut ini lagu dari Ebith G. Ade featuring Andera dan juga Segara dengan judul lagunya LG Esok Pagi. Selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam mendengar masih bersama kami ya di 94,8 MHz dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kebersamaan kita di program ini masih ada sekitar 26 menit. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bisa hubungi kami di 0971 333 0745, atau mengirimkan salam, atensi, pesan bisa di 0852 7511 2433. Dan di playlist masih tersedia 7 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara yang dapat Anda request pada malam hari ini. Dan mari sembari menunggu penelpon selanjutnya, pendengar, saya akan updatekan Anda dengan informasi terkait dengan Piala Dunia.

0: informasi ini terkait dengan drone yang tidak dikenal menyusup ke lokasi latihan Piala Dunia 2026 Timnas Korea Selatan. Pendengar, Timnas Nasional atau Timnas Korea Selatan menghadapi situasi tak terduga yang menyangkut keamanan. Sebuah drone tak dikenal terdeteksi menyusup terbang di atas lokasi latihan mereka. Dan insiden itu terjadi saat Korea Selatan menggelar sesi latihan tertutup pada Rabu 17 Juni. Latihan tersebut merupakan persiapan menuju pertandingan kedua grup A melawan Meksiko. Dan menurut laporan media Korea Selatan, drone muncul sebelum sesi latihan taktik utama dimulai. Kemunculan perangkat itu memicu kekhawatiran adanya upaya pemantauan terhadap persiapan tim, dan petugas keamanan yang bertugas di area latihan segera mendeteksi keberadaan drone tersebut. Informasi itu kemudian diteruskan kepada personel militer Meksiko yang bersiaga di sekitar kamp latihan. Militer Meksiko dilaporkan mengerahkan unit untuk menangani situasi tersebut, dan perangkat pengganggu frekuensi digunakan hingga drone akhirnya jatuh ke tanah. Kemudian petugas keamanan tim, polisi setempat, dan militer segera bergerak menuju lokasi jatuhnya drone. Namun sebuah rekaman video yang beredar menunjukkan dua pria asing diduga membawa kabur drone tersebut. Nah, mendengar itu tadi informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, di mana ada sebuah drone yang tidak dikenal menyusup di lokasi latihan Timnas Korea Selatan di saat mereka latihan. Nah, pendengar, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang bersama kami ya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih tersedia 7 lagu Indonesia dan juga 10 mancanegara. Jika Anda ingin request lagu, bisa bergabung bersama kami di 0971333-0745. Atau ingin mengirimkan salam, atensi, bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
2: Bunda Ima.
1: Oh, Bunda Ima di Maumere ya. Gimana Bunda?
2: Iya, benar.
1: Gimana kabarnya Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Semoga terbaliknya.

0: Gila-gila, kemudian ada dari bunga citra lestari featuring Ariel Noah menghapus jejakmu. Kemudian ada dari 2D featuring Faris RM hanya satu kamu. Kemudian dari Krisye dengan menunggumu featuring Peter Pan.
1: Menunggumu
0: saja. Oke.
1: Menunggu saja. Sekalipun memang berat untuk menunggu ya, tapi
0: benar
1: kita
0: sekali
1: berusaha untuk
0: tetap menunggu.
1: Iya.
0: Mau diputarkan untuk siapa nih, Bunda?
1: Tidak kunjung tiba.
0: Bang
1: tetap Toib. Menunggu.
0: Bang Toib, jangan-jangan Bunda.
1: Oke, salam-salam. Salam pertamanya ya buat Bung Yogi bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas dan tetap semangat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya ya, salam sehat dan selamat malam. Teman-teman yang ada di Merauke diwakili oleh Bunda Utri sekeluarga. Selamat malam Bunda, semoga sehat selalu. Ada Putra Tenga di Fak-Fak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bunda Wigati di Wonosobo, ada Oma Deva, dan semua pendengar, terlebih spesial teman-teman yang ada di Merauke ya. Selamat malam dan selamat beristirahat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih Bunda Ima sudah bergabung ya. Selamat malam, terima kasih. Semoga doa ucapan baiknya tadi kembali ke Bunda Ima dan keluarga juga. Amin. Oke, baik pendengar, mungkin sembari menunggu penelpon selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang di request oleh Bunda Ima, lagu dari Krisye featuring Peter Pan dengan judul lagunya Menunggumu. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, itu tadi satu lagu dari Chrisye featuring Peter Pan dengan judul lagunya Menunggumu. Requestan dari Bunda Imadi Maumere pada malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Dan pendengar, kami masih memiliki waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi di program ini. Dan jika Anda ingin bergabung request lagu, bisa hubungi kami di 0971333-0745.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Buang Rindu, Buang Rindu lewat lagu dari Manado.
2: Dari Manado, Ibu Ania?
3: Iya, betul.
2: Gimana kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah kabarnya ada baik kabar.
2: Baik ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Gimana mau diputarkan lagu Indonesia mancanegara, Ibu Ani?
3: Oh, Indonesia.
2: Indonesia, oke. Di Indonesia masih ada 6 lagu nih. Ada dari One Fall featuring Blackout dengan judul lagunya Tergila-gila. Kemudian dari Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah, Menghapus Jejakmu. Kemudian dari 2D featuring Faris RM dengan judul lagunya Hanya Satu Kamu. Kemudian dari Glenn Fredly dengan
3: itu dia aja, Hanya Satu Kamu.
2: Hanya Satu Kamu ya. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih?
3: Mau pertama-tama latihan tugas Bung Alo ini
2: dengan Yogi.
3: Oh, Bang Yogi.
2: Iya.
3: Oke, pertama-tama buat yang tugas Bang Yogi, salam sehat, salam suci, salam bahagia bersama keluarga. Salam anak seram di panas itu juga yang ada di sultan sana, anak seram di Ibu Natalia juga, anak seram di Bang Nus juga, anak seram di Bang Ibu Bunda Aima juga, anak seram di Putra Tengah juga, anak seram di Bang Nus, anak seram di Sapae. Bang Yunus juga bersama-sama juga pendengar RRI Merauke tanpa terkecuali kembali ke yang tugas, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Anisya sudah bergabung dari Manado.
1: Terima kasih atas ucapan dan juga doa baiknya ya Bunda. Semoga kembali ke Bunda Ani dan keluarga. Amin. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, bisa ya hubungi kami di 0971333-0745. Oke, langsung saja sepertinya ada penelpon pendengar. Halo,
2: selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dari mana ini?
4: Bang Andi di Batam.
2: Oh, Bang Andi di Batam ya. Selamat malam Bang Andi, betul, salam ini. Kenal kayaknya baru gabung lagi ya nih Bang?
4: Kenapa?
2: Kayaknya baru kedengaran lagi nih suaranya atau baru pertama kali gabung nih Bang?
4: Udah
2: pernah ya?
4: Ya.
2: Oh, udah jarang berarti?
4: Udah
2: 4 kali, udah lumayan berarti. Gimana kabarnya Bang Andi?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Yogi gimana kabarnya?
2: Sehat juga Bang. Gimana cuaca di Batam Bang?
4: Baru habis hujan tadi.
2: Oh, baru habis hujan. Hujan deras atau?
4: Tidak begitu deras.
2: Oh, tidak begitu deras ya. Di Merauke enggak hujan nih Bang, lagi kemarau kayaknya.
4: di Batam selalu hujan.
5: Oh, selalu hujan.
4: Nanti ya.
5: Oke, mau diputarkan lagu apa nih bang? Indonesia Mancanegara?
4: Indonesia dangdut boleh.
5: Dangdut, oh enggak ada di playlist bang malam ini.
4: Oh kalau gitu pop aja ya, boleh ini sendiri popnya.
5: Oh sudah disediakan bang untuk requestnya mungkin.
4: Coba sebutkan lagu apa.
5: Oke, ada dari Iwan Fals bang, featuring Blackout, Tergila-gila. Kemudian dari Bunga Citra Lestari, featuring Ariel Noah bang, Menghapus Jejakmu. Kemudian dari Glenn Fredly dengan featuring Dewi Persik dengan Hikayat Cinta. Kemudian dari Raisa featuring Isyana Saraswati dengan Anganku Anganmu. Kemudian yang terakhir dari Judika featuring Janet Glow bang, dengan Ku Tak Mampu. Mau yang mana ini bang?
4: Yang kedua tadi di bawah,
5: sebelum Judika.
4: Sebelum bawah.
5: Oke, Raisa ya?
4: Iya.
5: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Andi?
4: Pertama buat penyiar sama operatornya, semoga tetap sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugasnya.
5: Amin, terima kasih.
4: Iya, terus ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, ada Ibu Farida, ada Pak Widi. Udah gabung belum? Pernah gabung nggak Pak Widi di Tokyo?
5: Pak Widi di Tokyo kayaknya pernah bergabung, saya lihat di catatannya pernah Bang.
4: Iya. Pak Widi, mudah-mudahan digabung juga sama Ibu Farida. Terus ada Bung Yunus, dan Ibu Wanusu, dan semua-semuanya deh, tanpa kecuali.
5: Baik, ya.
4: Terima kasih Bang Yogi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bang Andi. Semoga ucapan maupun doa baiknya tadi ya, kembali ke Bang Andi dan keluarga dimanapun berada, amin. Oke, baik pendengar, sudah kami dapatkan ya dua penelpon terakhir di Ruang Rindu edisi hari ini ya. Hari Kamis 18 Juni 2026. Kami akan tutup dengan dua lagu yang sudah direquest oleh Ibu Ani dan juga Bang Andi. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih ya sudah bergabung melalui jalur telepon kami tadi. Ada Bang Luhut di Tapanuli, kemudian Bang Nasrun di Sulteng, ada Mama Ines di Bampel, Bunda Ima di Maumere, kemudian Bunda Ani di Manado, dan yang terakhir tadi ada Bang Andi di Batam. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon kami di Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kami bacakan terlebih dahulu ya untuk pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami sebelum kami tutup. Satu pesan masuk dari Kalwedo Putra di Ruang Kedamaian. Buat semua yang lagi di ruang siar, Beta baru mulai gabung lagi. Salam baku dapat buat semua. Salam kenal buat Bunda Ima dan Bunda Ani. Semoga Nona Ambon Gunung dan keluargaku terhibur dengan tembang manis yang diputarkan oleh Bang Operator. Oke. Juga buat semua penggemar Pro 1, salam kenal, dan yang pernah kenal Kalwedo Putra, salam kompak selalu. Semoga Katong ciptakan damai di bumi Animha, walau semakin banyak orang di atas tanah datar ini. Dangke. Terima kasih ya Bang Kalwedo Putra, salam damai juga. Dan lagu berikut nanti, salam Hup Hup Holan. Oh ternyata pendukung Belanda Bang Kalwedo ya, sama dengan Mama Ines tadi. Dan buat semua fans Belanda di Papsel dari Kalwedo Putra di Villa Cinta Kedamaian. Oke, terima kasih banyak ya Bang Kalwedo sudah mengirimkan atensi ataupun pesannya melalui WhatsApp kami. Terima kasih banyak Bang, salam damai. Dan oke baik pendengar, kita langsung saja ya putarkan dua lagu berikut ini sebagai lagu penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Webinar tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan dan menemani perjalanan siaran kami dari awal hingga akhir. Semoga setiap informasi, hiburan, dan kebersamaan yang hadir hari ini bisa membawa manfaat serta menambah semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Dan pendengar, saya Yugen Riansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap berpikir positif dalam setiap langkah kehidupan. Dan pendengar, sampai jumpa kembali di siaran berikutnya di esok siang bersama saya Yugen Riansyah di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Namun pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti dengan beragam lagu dan juga kisah-kisah inspiratif. Demikian saya benar, saya Yugen Riansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari

0: kedewasaan. Tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

yang besar dimulai dari keputusan kecil. Seringkali kita menunggu momen besar untuk memulai perubahan. Padahal perubahan besar lahir dari keputusan kecil yang konsisten. Satu keputusan sederhana hari ini, misalnya memulai kebiasaan baru, belajar hal baru, atau bahkan berhenti menunda, mungkin terlihat kecil. Tapi jika dilakukan terus-menerus, keputusan itu akan membentuk arah hidupmu secara signifikan. Dan jangan remehkan kekuatan satu tindakan kecil. Karena sama seperti pohon besar yang tumbuh dari biji yang kecil, setiap perubahan yang konsisten akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Proses ini mungkin membutuhkan kesabaran dan juga disiplin. Karena tidak semua perubahan terlihat instan. Dan kadang kita merasa ragu atau juga lelah. Tapi justru pada saat itulah konsistensi diuji. Dan kemampuan kita untuk bertahan membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang berhenti di tengah jalan. Ingat, tidak ada perubahan besar tanpa keputusan kecil yang pertama kali dibuat. Jadi, jangan menunggu waktu yang sempurna atau motivasi yang tiba-tiba datang. Ambil keputusan kecil dari hari ini. Lakukan dengan tekun dan biarkan momentum membawa hidupmu ke arah yang lebih baik.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Baik, selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kembali Anda akan mengupdatekan beragam informasi dan juga hiburan bersama kami Pro 1 RRI Merauke. Kanal informasi dan inspirasi yang akan menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini. Dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti dengan berbagai informasi dan juga hiburan rangkaian Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini dan juga Merauke malam ini melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk pagi hari ini, rangkaian Merauke pagi ini akan berlangsung di ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Anda yang sudah bangun pagi mempersiapkan segala sesuatu yang nantinya akan menunjang seluruh aktivitas Anda, atau bahkan pagi hari ini Anda sudah memulai seluruh aktivitas Anda dari studio Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan. Saya Nici yang bertugas menyampaikan selamat pagi bagi Anda sekalian dan tentunya selamat menjalankan semua aktivitas Anda dan juga selamat mendengarkan seluruh rangkaian acara siaran kami di sepanjang hari ini. Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, yaitu suguhan lagu-lagu religi islami yang akan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lagu-lagu islami, saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kami PLN-nya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami melakukan penetangan.
2: Sudah berupaya secara baik dalam penanganan kasus-kasus Kamtibmas di kota Provinsi Papua Selatan ini, yaitu di wilayah Merauke.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, hari jadi Bayangkara ke-80 tahun 2026 jadi momen refleksi bagi Polri. Meski banyak prestasi, namun tantangan masih terasa terutama yang berada di daerah terpencil. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama, penandatanganan nota kesepahaman strategis antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PLN Persero diharapkan mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Papua Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Agus Wahyu.
4: Kerjasama Pemprov Papua Selatan dan PLN Persero dalam pemerataan akses listrik menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Robert Rumsaur, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyampaikan, PLN memiliki tanggung jawab penyediaan tenaga listrik untuk semua, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan berbagai pihak, karena itu keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Selatan dinilai penting dalam mempercepat program elektrifikasi. Menurutnya, penandatanganan MOU strategi sangat membantu pihaknya karena melibatkan pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam berbagai program untuk melistriki daerah-daerah yang belum terlistriki. Kerjasama itu menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program kerjasama yang lebih rinci tentang penanganan dan pengelolaan kelistrikan di Papua Selatan.
1: Kami PLN-nya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami melakukan penandatanganan MOU untuk melistriki daerah-daerah di wilayah kerja Provinsi Papua Selatan.
4: Robert Rumsaur mengatakan, menyusul penandatanganan MOU, beberapa program yang langsung ditindaklanjuti meliputi penyambungan listrik, biaya penyambungan, subsidi, serta pelibatan putra asli daerah. Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Selatan. PLN berharap kerjasama tersebut mampu mempercepat pelayanan listrik hingga ke wilayah yang selama ini belum menikmati akses energi, dan pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan daerah. Agus Wahyu melaporkan.
3: Bupati Asma Thomas E.P. Savanpo Rabu kemarin membuka pelatihan dasar CPNS golongan 3 dan golongan 2 tahun anggaran 2026. Sebanyak 200 calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat resmi mengikuti pelatihan dasar 2026 yang terdiri dari 62 orang dari golongan 3 dan 138 orang dari golongan 2. Kegiatan latsar dilakukan selama 64 hari dengan menggunakan blended learning sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Thomas E.P. Savanpo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Kabupaten Asmat, serta Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultur Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang telah mempersiapkan kegiatan latsar dengan baik. Menurutnya, kegiatan latsar bukan sekedar kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi persyaratan administratif pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Pelatihan dasar merupakan proses pembentukan karakter, integritas, disiplin, profesionalisme, dan jiwa pengabdian sebagai ASN. Thomas Savanpo berharap melalui pelatihan dasar akan lahir ASN yang memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, memiliki integritas yang kuat, mampu bekerja secara profesional, adaptif terhadap perubahan, serta menunjukkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat. Pendengar, HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 jadi momen refleksi bagi Polri. Meski banyak prestasi, tantangan di lapangan masih terasa, terutama di daerah terpencil. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Salah satu wilayah yang paling berat adalah Merauke, ibu kota baru Provinsi Papua Selatan. Angka kriminalitas masih tinggi dan kerap membuat warga resah. Polisi telah bekerja keras, berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus terus digencarkan untuk menekan kejahatan. Tetapi ada dua masalah utama yang menyulitkan tugas mereka. Pertama, jumlah personel belum cukup. Kedua, kendaraan patroli sangat terbatas sehingga lambat menjangkau lokasi kejadian. Tokoh pemuda Malin Merauke, Syamar Gefse, mengakui hal itu. Menurutnya, kondisi ini membuat polisi kewalahan, padahal situasi keamanan bisa berubah setiap saat. Ia meminta pemerintah daerah dan provinsi segera memberi bantuan. Anggaran untuk menambah sarana keamanan sangat mendesak agar polisi bisa melindungi masyarakat secara optimal.
2: Polisi sudah berupaya secara baik dalam penanganan kasus-kasus Kantikmas di kota Provinsi Papua Selatan ini, yaitu di wilayah Merauke, dengan langkah-langkah yang antisipatif. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala kepolisian Merauke ketika melaksanakan tugas Kantikmat tersebut. Ini hasil diskusi dengan beberapa petinggi Polres Merauke, yaitu kendala yang pertama jumlah personil yang sangat terbatas ya, dan juga fasilitas ya, untuk mobilisasi dukungan keamanan.
5: Syamwari juga menegaskan, keamanan yang baik adalah syarat utama pembangunan berjalan lancar. Karena itu, kerjasama erat antara Pemda dan polisi harus terus dijalin. Warga pun dihimbau ikut menjaga lingkungan. Jika melihat tanda-tanda kejahatan, segera lapor ke polisi. Di usia ke-80 ini, Syamwara berharap Polri semakin jaya dan selalu berpihak pada rakyat. Ardi Rasaki melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Polsek Merauke Kota menggebrek rumah produksi minuman keras tradisional jenis Sopi di Jalan Bupul, Kelurahan Kelapa 5, Kabupaten Merauke. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari warga. Operasi dipimpin langsung oleh Wakapolsek Merauke Kota AKP Elvis L. Palpiali. Saat tiba di lokasi sekitar pukul 12:30 siang, pelaku sudah kabur, namun petugas menemukan sejumlah peralatan dan bahan baku yang diduga produksi Sopi. Barang bukti yang diamankan cukup banyak, ada 3 kompor besar, 4 dandang, jerigen, ember, bambu penyulingan, gula pasir, vermifan, 5 botol Sopi siap edar, dan sekitar 140 liter cairan hasil fermentasi. Wakapolsek Merauke Kota AKP Elvis L. Palpiali menegaskan bahwa pemberantasan minuman keras ilegal akan terus digalakan. Pihaknya akan memperkuat penyelidikan, patroli, dan pengumpulan informasi untuk memburu pelaku, pemasok bahan baku, serta jaringan distribusi yang terlibat. Ia juga mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika mengetahui adanya aktivitas produksi atau penjualan Sopi ilegal. Menurutnya, kerjasama warga dan polisi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari dampak buruk minuman keras ilegal. Pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Merauke saat ini wajib dilakukan secara online. Kebijakan tersebut mulai diterapkan secara penuh sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kasat Intelkam Polres Merauke AKP Imade Arta Ariana menyampaikan program SKCK online telah berjalan selama 1 tahun. Namun pada 2026 dilakukan pembaruan sistem dan penerapan yang lebih maksimal. Menurutnya, sejak April lalu, masyarakat sudah diharuskan melakukan permohonan SKCK secara online demi efisiensi dan transparansi pelayanan. Meski demikian, perubahan tersebut tidak mengubah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Masyarakat tetap diminta menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan pas foto sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Madya Arta mengatakan perbedaan utama hanya terletak pada mekanisme pengajuan yang dilakukan melalui sistem digital. Seluruh proses dapat dilakukan menggunakan telepon genggam tanpa harus mengisi formulir secara manual di kantor polisi. Polres Merauke berharap masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut. Selain lebih cepat, layanan digital dinilai juga mampu meningkatkan transparansi dalam proses penerbitan SKCK. Berita terakhir, Polres Merauke mengamankan aksi penyampaian aspirasi dari para pencari kerja di kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan, masa menuntut kejelasan kuota sisa CPNS tahun 2024. Pengamanan dipimpin Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal atas arahan Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Sebanyak 123 personil gabungan diterjunkan untuk memastikan kegiatannya berjalan dengan tertib. Masa aksi yang terdiri dari pencari kerja meminta agar sisa formasi CPNS dialokasikan khusus bagi orang asli Papua di wilayah Papua Selatan. Mereka menyampaikan harapan tersebut langsung di hadapan Gubernur dan Sekda Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan Apollo Safwanpo bersama Sekda Ferdinandus Kanekaimu menerima langsung aspirasi para peserta tersebut. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang terkendali. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Syawal mengingatkan seluruh personil untuk mengedepankan pelayanan humanis selama pengamanan dan ia menekankan pentingnya menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Setelah mendengar penjelasan dari Gubernur, masa aksi menyepakati jadwal audiensi lanjutan. Mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib dan juga damai. Polres Merauke berkomitmen mengamankan setiap kegiatan aspirasi masyarakat sebagai bentuk perlindungan hak demokrasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Merauke. Pendengar, sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saya Deci Sambe dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu, di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Sam makan ahuleb ya anim head bekai ame oleb as anem mepe anim kanepin veto kiaba ya namakida ya awea ipe in kadepa.
0: Artinya, walaupun zaman sudah berubah, etika kita jangan berubah. Tuhan menciptakan manusia melebihi segala makhluk ciptaannya di muka bumi.
2: Narkoba. Peredaran dan dampaknya saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya ini membuat penggunanya semakin meningkat. Tak mengenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipinya. Berdampak besar bagi hidup dan kesehatan kita, mulai dari dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, sampai dengan kematian. Untuk itu, ayo jauhi narkoba, lindungi diri dan keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, beberapa pemberitahuan sudah kami siapkan untuk Anda updatekan pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mopah Merauke bahwa mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandar Mopah Merauke nomor KU.1-139/Angka Romawi 1/MPH/Datar 2026 tanggal 6 Januari 2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Mopah Merauke bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak PNBP serta retribusi daerah Kabupaten Merauke. Maka dioperasikan sistem portal di gedung pintu masuk Bandara Mopah Merauke yang dimulai dari tanggal 1 Februari 2026 dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, penjemput, petugas, wajib untuk melewati portal tersebut dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Prosesnya bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan semua petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan yaitu pemberitahuan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke bahwa telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA-SMK dan paket C. STIE Saint Teresa memiliki dua program studi yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BANPT. Pendaftaran gelombang ke-1 dimulai pada tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026 yang sudah berlangsung dan gelombang kedua dimulai dari tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Persyaratannya adalah sebagai berikut, fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025-2026, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK atau sederajat, 2 lembar. Fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir aslinya. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua atau wali 2 lembar.
fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru, latar belakang biru untuk pria dengan ukurannya 2x3, 3 lembar, 3x4, 3 lembar, dan 4x6, 3 lembar. Pendaftaran secara online pun dapat dilakukan melalui website http://pmb.sainteresa.ac.id. http://pmb.sainteresa.ac.id. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, silakan datang ke kampus STIE Sain Teresa atau dapat juga menghubungi nomor kontaknya di 0822 8222 0489, 0822 8222 0489, atau 0822 1120 6416, 0822 1120 6416. Berikut pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke, bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BANPT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan jadwalnya gelombang kedua mulai dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 15 Juni 2026 dan tanggal tesnya 17 Juni 2026.

Dokumen persyaratan pendaftarannya yaitu prodi PKK dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA, SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar, fotokopi EKTP akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar, surat rekomendasi dari pastor paroki, asli surat pindah dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratannya yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA-SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA-SMK dapat melampir fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi EKTP akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara online melalui website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dengan datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Jalan Misi 2 pada jam kerja dari pukul 7.30 sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya dapat... langsung mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id, media sosial Facebook STK Yakobus Merauke, atau menghubungi nomor kontak person panitia PMB di nomor 0821-4027-3873 atau 0821-24745593.

Negara selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya, khususnya para lulusan SMP dan sederajat yang bersiap melanjutkan pendidikan ke SMK. Disampaikan bahwa arahkan masa depan putra-putri Anda bersama SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke, institusi pendidikan kejuruan yang terakreditasi A, tenaga pendidik bersertifikat, serta sarana-prasarana yang memadai. Kami berkomitmen mencetak generasi muda yang berkompeten, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke masih membuka pendaftaran untuk jurusan-jurusan sebagai berikut, yaitu desain komunikasi visual, biasa dikenal dengan multimedia, fotografi, videografi, dan grafis. Desain pemodelan dan informasi bangunan, biasanya dikenal dengan arsitektur, teknik gambar, teknik instalasi tenaga listrik, teknik elektronika industri, berfokus pada otomatisasi dan robotik, teknik konstruksi dan properti, teknik pemesinan, mesin bubut, mesin industri, teknik pengelasan. Pendaftarannya dilakukan secara online pada spmb.smkn3merauke.sch.id. Secara online pada link spmb.smkn3merauke.sch.id. Secara offline-nya datang langsung ke SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2026. Secara offline-nya datang langsung ke SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2026 pukul 8 sampai dengan 12 pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran dilakukan tanpa dipungut biaya apapun, dan mengingat kuotanya yang disediakan terbatas, segera daftarkan putra-putri Anda dan bergabung menjadi bagian dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Dan yang terakhir pendengar kami sampaikan, yaitu pemberitahuan yang berasal dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke, ditujukan kepada Afrizal Mahendra bin Ruhyadi. Tempat tanggal lahir Merauke tanggal 11 April 2000, usia 26 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan toko, semula bertempat tinggal di RT 4 RW 2 Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang yang bernama Riana Putri Rahayu binti Ratno Tulus yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar demikian.

0: antara Kanada melawan Qatar yang nanti Anda akan ikuti keseruan pertandingannya tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. 2026.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Oke, pagi ini.
4: Baik, pendengar, pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan kembali ya di ruang dengar Anda bahwa nanti tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur ya, Anda akan ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi hari Jumat ini tanggal 19 Juni 2026 pukul 7 pagi, yaitu antara ya, pertandingan antara Kanada melawan Qatar, dan juga nanti akan hadir kembali pertandingan di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur antara Meksiko melawan Korea Selatan. Dan untuk laga kedua hari ini, Anda nanti bisa mengikuti siaran langsungnya di Pro 2 RRI Merauke ya, melalui frekuensi radionya FM 96,8 MHz untuk pertandingan laga kedua di hari ini ya, antara Meksiko melawan Korea Selatan. Anda nanti bisa mengikuti jalannya pertandingan dengar bareng atau debar bersama RRI Merauke di Pro 2 RRI Merauke frekuensi FM 96,8 MHz. Dan juga kami informasikan bahwa nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur ya, akan kami hadirkan khusus di jalur Pro 1 RRI Merauke ya, yaitu agenda hari ini rapat paripurna DPR Papua Selatan, jalannya siaran langsung yang akan dilaporkan bersama dengan reporter RRI Merauke di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur untuk rapat paripurna berkaitan dengan laporan pansus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan juga penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan Perdapil. Dan nanti Anda akan ikuti siaran langsungnya dari kantor pemerintahan Provinsi Papua Selatan ya, KTM Salor. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke untuk mengupdatekan semua informasi dan juga hiburan untuk hari ini.
5: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oke, pagi ini. kemudian juga

0: Roke pagi ini.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Dengar Bareng Debar bersama Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh tanah air untuk Pesta Bola Dunia 2026 antara Kanada melawan Qatar yang nanti akan dilaporkan bersama dengan reporter Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra. Kita ikuti untuk siaran langsungnya di pagi hari ini.
2: Kemudian juga pelatih Jesse Alan Watts mempercayakan 4 pemain belakang yaitu Alistair Johnston dan Luke De Boerlees sebagai back tengah. Kemudian ada Richie Laria sebagai back kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai back kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiñán yang merupakan kapten dari Timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di Timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari Timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Lorin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi Timnas Kanada, dan juga ada pemain nomor 10 Jonathan David yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko. Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, Timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari Timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan, atau seperti apa ini Bu?
3: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk Timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada Timnas Kanada dari supporter-supporternya.
2: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari Timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off, dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kita Mamprado, kita masih di Sepada ya, tentunya dengan beberapa informasi menarik bakal dihadirkan untuk kamu ya hingga pukul 8 nanti ya. Iya. Kita langsung saja ya teman Prado ke informasi yang pertama ya. Ini sering terutama buat kamu yang orang kantoran ya, ini yang selalu berhadapan dengan AC ya, ada sering ya pegal habis seharian di ruang AC, ternyata ada penyebabnya nih teman Prado. Kamu kaum jompo yang badannya sering pegal setelah seharian di kantor, apalagi kalau kantornya pakai AC sentral ya, ternyata penyebabnya bukan AC doang ya teman perawat. Menurut dokter ortopedi Dokter Belata Esmodi ya, duduk terlalu lama tambah kurang gerak justru jadi pemicu utama badan kaku dan nyeri otot ya teman-teman.

tidak secara langsung ya menyebabkan arteritis atau kerusakan tulang ya, tapi kebiasaan sedentar ya, ya bisa memperparah ya kekakuan dan ketidaknyamanan otot. Dari hal itu dikatakan kata dokter Modi ya, yang bikin masalah biasanya ya, yang pertama posisi duduk yang salah ya, terlalu lama diam, kemudian kurang stretching ya, jarang kena sinar matahari ya. Maka jangan lupa ya untuk berdiri tiap 30 sampai 40 menit ya, kemudian minum air putih ya. Kemudian ada stretching ringan juga, tetap aktif walaupun kerja di indoor, teman berdua.

Oke, teman Bro Edward, itulah tadi ya kenapa sampai ketika kita berhadapan ya dengan AC di ruang kerja kita ya, mungkin lebih baik ya untuk kita selalu ada waktu ya untuk menggerakkan badan kita ya, tidak harus ya nge-time di tempat ya. Iya. Ini perlu ada peregangan otot ya, sehingga tidak ada kekakuan ya dalam diri kita ya. Jangan sampai ya, ini tidak boleh ya. Jadi ada waktu mungkin berdiri ya tiap 30 sampai 40 menit ya. Kemudian dibarengi dengan minum air putih juga ya. Ada stretching ya, ringan-ringan dan tetap aktif ya. Iya. Kemudian jangan sampai kita duduk dengan posisi yang salah ya, terlalu lama diam ya, kurang stretching juga ya, jarang kena sinar matahari ya. Sekali-sekali ketika kita nge-time ya, jangan nge-time aja ya di ruang kerja kamu ya, sedikit-sedikit kena matahari di luar sana ya. Iya, biar tidak apa, biar tidak kaku ya. Iya, ini penting ya, jangankan lansia saja, anak muda juga ya, karena kesehatan itu nomor satu ya. Ketika kita sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas, sekali-sekali lah untuk boleh keluar sambil menikmati udara segar ya, di luar sana menikmati angin-angin sepoi ya, ini wajib dilakukan ya. Iya, supaya tidak ada kekakuan dalam otot kamu ya. Iya. Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana teman Pradwa, kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pradwa.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Spada.
1: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa.

Kita memperoleh kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik ya, terutama sebelum ke informasinya ya, dan selalu menyapakan Lieni ya, mungkin yang sudah pada istirahat, kok istirahat ya, salah dong, iya. Buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, baik di Pasar Romanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat pagi saja buat kamu, dan selamat beraktivitas ya. Dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Kuprik ya, Tanah Miring, Salor ya, hingga sampai Kurik dan Kumbe ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat pagi saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas ya di hari Jumat ya, atau libur nih ya, yang libur ya, selamat berlibur saja ya, atau kerja dari rumah pastinya ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya teman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya teman Pro 2. Ini ada genset wall kultur ya, takut naik jabatan ya, maunya naik gaji nih teman Prado. Aduh, ada-ada aja ya. Iya, ya memang ya, malas naik di jabatan ya, maunya gaji dinaikkan ya, itu menurut genset ya. Iya. Banyak genset ya mulai mikir ya, ngapainnya naik jabatan ya kalau kerjanya jadi dua kali lipat ya, dibandingkan dapat titel baru dengan segudang tanggung jawab tambahan ya. Kenaikan gaji dianggap lebih worth it ya, karena

manfaatnya bisa langsung dirasakan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak waktu dan tenaga ya teman peraduan. Makanya tidak heran ya kalau sebagian anak muda sekarang lebih memilih posisi yang sudah dikuasai dan nyaman dijalani ya. Selama pemasukan cukup dan hidup tetap seimbang ya, naik jabatan bukan lagi tujuan utama ya. Buat Gen Z ya, sukses bukan soal punya posisi paling tinggi ya, tetapi bisa kerja tanpa burnout ya, dan tetap punya kehidupan di luar kantor, teman peradua. Menurut kamu di mana nih, teman peradua? Pastinya kamu setuju ya, daripada naik jabatan ya. Yang penting naik gaji ya, bisa maunya naik gaji ya. Iya, jadi apa nih? Iya. Oke, teman peradua, jadi ini satu motivasi tertentu ya bagi Gen Z ya, bisa bekerja tapi sesuai penghasilan yang intinya penghasilan cukup ya, ini tidak membuang-buang waktu lama juga ya, dan tenaga terlalu banyak ya di kantor ya, karena mungkin jabatan ada kenaikan jabatan ya, maunya apa nih? Iya, kalau memang uang ya ataupun gaji kamu ini sudah cukup ya, ini menurut Gen Z ya, kalau memang sudah cukup ngapain harus cari jabatan ya, intinya sudah nyaman ya dengan pekerjaan ya, jadi tidak harus kerjaannya dua kali lipat ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi di mana para Gen Z kultur ya, takut naik jabatan, maunya naik gaji ya. Iya. Dengan biaya hidup juga yang mahal pastinya ya. Mau yang santai-santai pastinya nih ya, menurut saya ya. Iya. Yang Gen Z pastinya ya. Oke, teman peradua. Itulah tadi ya informasi yang saya sudah hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita masih di Spada ya dengan info-info menarik, teman peradua. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman Prado, kita masih di Spada ya, dan tentunya kita di info terakhir ya, karena nantinya di pukul 8:30 kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung kondisi wilayah cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, teman Prado. Ayo kita ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada cara ampuh ya, hilangkan rasa pedas di tangan ya akibat cabai ya. Ini buat kamu ya, para ibu-ibu ya. Iya, bukan cuma ibu-ibu saja ya, kaum hawa juga ada ya, ibu-ibu ya, anak muda juga ya. Iya, ini ada cara ampuh ya untuk hilangkan rasa panas di tangan ya akibat cabai ya. Nah, cara baru ya, habis ngolek sambal atau cabai ya, terus tangan terasa panas dan perih ya. Kamu jangan panik, teman Produa ya. Rasa terbakar di tangan itu biasanya disebabkan oleh capsaicin ya. Iya, senyawa pada cabai yang tidak larut hanya dengan air ya. Tapi kalau cuma dibilas pakai air biasa, hasil sering kurang efektif ya, teman Pradua. Yuk kita lihat ya, ini ada beberapa tips ya. Yang pertama mungkin ya, iya, cuci tangan pakai sabun dan air hangat ya. Sabun membantu mengangkat capsaicin ya dari kulit ya. Kemudian oleskan minyak nabati atau minyak zaitun ya. Capsaicin larut dalam lemak, jadi minyak bisa membantu melarutkannya, teman Pradua. Kemudian yang ketiga, rendam dengan susu atau yogurt ya, kandungan casein ya. Di dalam susu membantu mengikat ya capsaicin ya, teman Pradua. Kemudian yang berikutnya ya, gunakan pasta baking soda, campurkan baking soda dan sedikit air ya, lalu oleskan ke area yang terasa panas ya. Kemudian yang kelima, pakai alkohol atau hand sanitizer ya, bisa bantu, tapi jangan digunakan ya kalau kulit sedang terluka, teman Produa. Kemudian yang berikutnya, kompres dengan air es batu ya, atau kompres dengan es batu juga ya, berguna untuk menenangkan ya rasa perih dan panas di kulit ya. Kalau dilakuin dengan benar ya, rasa panas di tangan biar

lumayan panas ya. Ini perlu untuk kita ketahui bersama ya. Kita bisa gunakan susu, kemudian oles minyak juga bisa sabun ya. Ketika kita mau rasa tangan panas ya, ini wajib kita

Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Dan nantinya di pukul 8:30 kita akan tersambung dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan secara langsung ya perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hitlist, dan kita akan tentunya di pukul 10 nanti kita akan mengikuti siaran langsung bola ya, langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Sprada. Selamat pagi teman Pradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Oke, teman Prada, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Paskalis Dwi Atmoko Ikanubun yang akan melaporkan prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Apa kabar nih, Pak Paskalis?
4: Kabar baik.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2 RRI. Berjumpa lagi dalam informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,25 sampai 0,75 meter. Perairan Sudarso, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Untuk perairan Merauke, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk laut Arafura bagian timur, gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 5 meter pada jam 17.00 dan 5,4 meter pada jam 4 dini hari. Surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter pada jam 10.00 dan 3 meter pada jam 23.00. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 20 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Oke, terima kasih Pak Sekalis ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada satu informasi menarik ya. Jangan menganggap sepele ya. Keringat asin ya bisa jadi tanda penyakit langka, teman peradua. Jangan anggap sepele ya kalau keringat kamu terasa asin ya, dokter.

Kadang tubuh sebenarnya juga memberikan tanda selama bertahun-tahun ya, sebelum akhirnya seseorang sadar akan penyebabnya, teman peradua. Karena itu kalau tubuh terasa tidak biasa ya, jangan langsung menganggap itu cuma kurang fit ya. Jadi kamu boleh pergi atau mengunjungi ya fasilitas kesehatan yang ada seperti rumah sakit ya. Ini sangat penting ya teman peradua, karena kesehatan itu nomor satu ya teman peradua. Jadi ketika kamu olahraga ada tanda-tanda yang memang tidak biasanya di tubuh kamu ya, wajib untuk kamu memeriksa ya, segera ke dokter ya. Oke, teman peradua, tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul ada 8:45 waktu Indonesia Timur, dan kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum Kak Dona mengakhiri ya untuk program Sepadanya teman peradua. Tetap stay teman peradua di Sepada. Selamat pagi teman peradua.

Oke, tema perenungan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sepanda Kita sudah berakhir ya, teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini, dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list hingga pukul 10, karena nantinya di pukul 10 kita akan mengikuti ya siaran langsung bola antara Meksiko dan Korea Selatan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, teman Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di 96,8 MHz RRI Pro 2, Merauke teman terbaik kamu.